0: pada bulan ini, Ogos hingga Oktober. Jadi perkara macam ni sekaligus meningkatkanlah juga risiko suhu lebih tinggi, pengurangan taburan hujan dan juga kemarau selepas monsun timur laut.
1: Sebab kalau macam saya sendiri lah, bila cuaca panas macam ni kan, macam-macam lah efek yang jadi kat badan saya ni. Saya kering mah,
0: Tekak kering mah.
1: Lepas tu senang pening kepala. Tambah-tambah lagi kan, nak tahu kita punya badan ni kurang air ke tak, bangun pagi tiba-tiba rasa haus. Padahal kita tu lepas bangun tidur
0: pagi
1: ni.
0: Pagi tadi pun saya bangun rasa macam tu juga
1: kan, haus.
0: Lepas tu kalau kita tengok kucing-kucing kat luar rumah kan,
1: kesian.
0: Air cepat dia habis. Letak je air terus ada 3-4 ekor minum. Nampak sangat cuaca dekat luar pun memberi kesan dekat binatang dan juga dengan kita sendirilah.
1: Ya, betul tu kan. Jadi pesanan kami kan daripada Negeri FM untuk anda semua, jangan lupa untuk jaga diri kita juga kan, ambil air secukupnya dalam badan kita, dan juga mungkin ada suplemen-suplemen tambahan untuk kamu buat badan kita tidak hidrasi.
0: Minumlah juga air isotonik kan, semoga memberi tenaga. Dan bagi anda yang bekerja di luar tu, pakailah topi, pakailah sunscreen, dan pakailah apa yang patut untuk melindungi daripada cahaya UV.
1: Negeri FM ingat sampai
0: bila-bila.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, dan saya rasa semua rakyat Malaysia sedia maklum tentang kes di mana seorang juru terbang ditahan di Indonesia akibat pengedaran dadah kan. Jadi baru-baru ini Malaysia Aviation Group MAG kini memperketatkan lagi keselamatan dan kelayakan bertugas dalam melaksanakan ujian saringan dadah mandatory. Berita yang baiklah. Jadi ujian saringan dadah ini akan dilaksanakan secara mandatory dan menyuruh kepada semua juru terbangnya. Dan langkah serta-merta ini akan dimulakan dengan fasa pertama yang melibatkan semua 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos tahun ini. Jadi juruterbang yang didapati gagal melengkapkan saringan dalam tempoh ditetapkan tidak akan dibenarkan mengendalikan sebarang penerbangan sehingga mendapat kelulusan rasmi. Jadi tindakan juga akan diambil lah susulan insiden juruterbang yang ditahan baru-baru ini.
0: Ya, betul tu kan. Jadi jangan risau semua. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik aja kan. Dipermudahkan urusan. Kita doakan yang terbaik eh. Betul. Untuk Malaysia Airlines dan juga untuk semua anak-anak kapal. InsyaAllah. Jadi untuk pendengar-pendengar semua, kalau ada info yang best nak kongsi pandang juga Amal, seperti biasa boleh WhatsApp kami di konti di talian 012-603-0603.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagogi FM.

02.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Negeri FM yang sampai bila-bila.
1: Macam biasa tepat pukul 9 pagi Pak An, kita nak pergi ke mana ni?
0: Kita nak ke pusat Beta Radio RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri untuk kita layan dulu utama 9 pagi Ma.
1: Uyo. Jadi anda yang terlepas tadi berita pukul 7, pukul 9 ada ulangan dan sedikit tambahan. Jadi terus kekal di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7.
0: Negeri FM yang sampai
1: bila-bila.

0: saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Bila?
1: 92.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Dulu ku tahu.

supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan "Bebaskan Palestin" dan "Solidariti dengan Palestin, tiada kerjasama dengan Israel". Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajatan Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi Moto 3 negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Lita Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, apa anda semua, harap dalam keadaan yang baik-baiklah. Yeah. Dah sarapan, dah sampai ke tempat kerja. Mana yang baru nak sampai tu, selamat memulakan hari anda dengan jayanya.
0: Ya, yeah, betul. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin kan. Jadi, sudah selesai tadi utama 9 pagi kan. Sama balik bersama Pak Anan juga Amal untuk jam yang terakhir ni. Last lap, last corner untuk pendengar-pendengar semua kan. Jadi, seperti biasa, Mak, kalau ada request lagu ke, nak tahu ucapan ke, Mak, ke mana?
1: Ya,
0: yeah,
1: macam biasa di 0126030603.
0: Ya, teruskan layan Pak Anan juga Amal sehingga pukul 10 pagi ni dalam negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: 3, 2, 1.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Negeri FM Mingat sampai bila-bila. Ma, menerusi bernama official Ma kan di Instagram, katanya jerebu di 8 kawasan di Sarawak, Johan Setia di Selangor catat IPU yang tidak sihat. Jadi Ma, 8 kawasan Ma di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Jadi di Sarawak 3 kawasan baru, iaitu di Miri dengan bacaan IPU 119, Sari K 152 dan Seri Aman 154 merekodkan tahap tidak sihat susulan jerebu rentas sepadan pada petang semalam.
1: Okey, jadi bagi rakan-rakan kita yang berada yang paling dekat kita di Selangor ataupun ada yang mendengarkan di Sarawak ketika ini, mesti harta yang klik. Semoga anda semua dalam keadaan yang sihat, pakai pelitup muka sebab biasa kalau waktu jerebu ni hidung pun mulalah rasa macam hingung-hingung, rasa kan habuk masuk. Jadi jangan lupa juga lah, janganlah lakukan pembakaran terbuka kerana ia menyumbang kepada jerebu juga. Dan insyaAllah terus kekal sihatlah kita sebagai rakyat Malaysia.
0: Ya, betul tu kan. Pagi tadi Pak Anan juga Ma ada kongsikan tentang cuaca panas di Negeri Sembilan kan. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk ambil suplemen tambahan macam Ma pesan juga pagi tadi. Jangan lupa juga mana yang abang-abang, akak-akak kita yang buat kerja di luar kan, jangan terdedah sangat dengan cuaca panas sekarang ini.
1: Betul. Dan kalau kita tengok jangkaan cuaca tadi pun, hari ini pun insyaAllah akan hujan tapi ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi dan juga petang. Jadi sama-samalah kita peka dengan cuaca supaya kita pun boleh mulakan apa aktiviti sebelum orang kata sebelum pula
0: orang kata takutlah kita sakit ke apa kan. Jadi sediakan payung sebelum hujan, insyaAllah jadi memudahkan urusan. Amin. Jadi teruskan layan pandang juga Amas hingga pukul 10 pagi nanti dalam Negeri FM.
1: Ya, sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Negeri FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmklik.rtm.gov.my.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbang, kita sentiasa terbang, kita sentiasa terbang.
2: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Anda sekarang sedang mendengar
1: Negeri FM
2: 92.6
3: Jau 2.6
2: 95.7
3: Jau 5.7
2: dan 107.7
3: Ha 107.7.

0: Amat nampak gayanya kita dah berada di hujung Radar Pagi, Ma.
1: Betul tu. Jadi, terima kasih diucapkan kepada anda yang dah layan seawal 6 pagi tadi sehinggalah sekarang. Dan seterusnya juga kita nak bagi kepada rakan kita di Santan FM 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ya, akan menemani anda daripada jam 10 pagi hingga 2 petang. Jadi, kepada anda semua, teruskan layan Negeri FM sehingga pukul 12.30 malam nanti, okey? Jadi, jaga diri semua. Kita jumpa pada esok, okey? Jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Dan selamat pagi buat anda semua. Jadi macam mana hari ini? Hari Isnin. Macam mana dengan pagi Isnin anda? Yang mana dah bersiap nak keluar rumah, yang mana tengah dalam perjalanan, ataupun yang mana dah sampai kat pejabat, dah buka komputer, dah nak mulakan tugas anda hari ini. Semoga semuanya hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Jadi hari ini macam biasalah, Nat akan temankan anda dalam segmen santai sehingga pukul 2 petang hari ini. Jadi sepanjang hari ini kita bersiaran beberapa jam ni, kita santai-santai je. Ada lagu, kita ada cerita, kita ada benda yang boleh kita sembang sama-sama. Jadi kalau katalah pagi ini anda rasa berat sikit nak mula kerja, tak apa. Kita pelan-pelan. Kadang-kadang Isnin memang memerlukan sedikit masa untuk kita dapatkan balik rentak selepas kita bercuti. Yalah Sabtu Ahad kan, kita berhujung minggu. Jadi yang penting hari ini saudara, cuaca pun nampaknya panas daripada pagi. Jadi jangan lupa sarapan, jangan pernah kita skip. Minum air, tarik nafas dalam-dalam. Jadi kita mulakan minggu ini dengan fikiran yang baik-baik, yang positif sahaja. Jadi anda terus bersama dengan Nat di Negeri FM. Kita teruskan pagi ini, kita ada lagu, pelbagai lagu-lagu pilihan untuk anda semua. Kita ceria-ceriakan pagi kita hari ini di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Ya, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Aku Berjanji, nyanyian daripada Faizal Tahir. Ha. Lagu tersebut merupakan lagu tema rasmi bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang dicipta dan dinyanyikan oleh Faizal Tahir sendiri. Jadi, bila kita sebut mengenai bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan kita, kita selalu fikir mengenai sejarah, pejuang kemerdekaan kita, jalur gemilang kita. Tapi hari ini kita nak tengok dari sudut makanan pula. Ha, sebab hari ini, hari Isnin, merupakan topik kita lah, menu pilihan. Jadi cuba bayangkan, kalau kata kita ni, kita hidup sebelum merdeka. Macam mana agaknya tu? Apa agaknya menu makan tengah hari kita? Tak adalah. Macam sekarang kan, lamb chop lah, nasi ayam gepuk lah, tak ada. Jadi mungkin masa tu, mungkin masa sebelum kemerdekaan tu, kita makan nasi dengan ikan goreng, sambal belacan, ulam-ulaman yang mana petik kat belakang rumah. Ataupun gulai kampung. Jadi kalau katalah tak ada nasi, masa tu kan susah, tak ada nasi, mungkin pilihan lain adalah ubi kayu, keledek ataupun jagung. Sebab itu merupakan tanaman utama pada masa sebelum kemerdekaan. Jadi biasanya benda yang di sekeliling kita itulah sebenarnya yang kita manfaatkan. Dan nak rasalah, orang dulu-dulu tak adalah pening sangat nak fikir hari ini nak makan apa, sebab pilihan tak sebanyak macam sekarang. Tapi menariknya, makanan yang dulu-dulu dianggap makanan biasa-biasa ni sebenarnya, kalau kata kita cari sekarang ni pun, kalau kita cari susah sangat nak dapat. Dah macam benda yang sangat unik untuk sekarang lah. Dan untuk menu pilihan hari ni, kita cuba bayangkan. Kita nak cuba, nak suruh anda semua bayangkan. Kalaulah kata ada satu hidangan zaman dahulu sebelum kemerdekaan, apa sebenarnya yang anda nak makan? Kalau nak macam biasalah, nasi panas, ikan goreng, cukup dah. Ulam-ulaman tu pun tengok jugalah, sebab tak semua nak makan. Tapi kalau kata ada nasi panas dengan ikan goreng pun dah okey sangat. Tapi kalau kata dulu, sama dahulu ikan mahal berbanding dengan ayam. Sebab itulah dulu kita kalau nak makan ikan tu kena tunggu cukup bulan, dapat gaji baru dapat makan ikan. Itu pengalaman Nat lah. Kalau macam ayam goreng tu selalu sangat. Itu pun sebenarnya dah cukup bahagia lah dulu, walaupun ikan tu potong dua. Baik saudara, kita teruskan saudara dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu, ini pilihan Nat lah, lagu Cak Kapok Ula Lidi daripada Man Khan dan Rosalinda. Semoga terhibur semuanya.

Baik, saudara. Macam tadi nak cakap, dulu kenapa kita makan ikan saja, maksudnya kenapa dulu tak selalu kita makan ikan, kita banyak makan ayam. Ni ada pandangan daripada Kak Yam kita. Pandangan GFM juga. Katanya dulu sebab ayam kita bela belakang rumah. Itu yang bila kita nak makan je, kita sembelih ayam kita. Macam ikan, sebab kita benda tu kena beli. Dulu kita faham je lah kan. Semuanya kerja kampung. Tak adalah yang kerja macam sekarang. Semuanya yang berjawatan. Dulu kat kampung kita pun, orang kata kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Dulu kalau kata zaman dahulu kan, sebelum merdeka, nak makan apa, mungkin mereka tengok dulu apa yang ada dekat dapur. Tapi bukan macam sekarang lah. Sekarang ni lain sikit. Dia bukan kata tengok apa yang kat dapur. Kadang-kadang makanan tu dah ada kat dapur, tapi selera hari ni kita rasa macam nak makan lain sikit. Jadi biasanya kalau sekarang ni, apa yang penting, dia buka telefon dia, dia tengok aplikasi makanan. Lagi pening nak pilih tu. Dia tengok menu, satu kedai. Dia tengok mana yang rasa dia nak. Jadi apa tiba-tiba dia rasa macam, oh hari ni nak makan ayam gepuk lah. Okey, buka aplikasi makanan tu, pilih ayam gepuk pula. Nak pilih ayam gepuk yang mana, special tak specialnya, ada semua. Senang. Jadi dulu pilihan kita tak banyak. Apa yang ada itu je lah yang kita makan. Tak bersungut, tak apa, kita redor, semata-mata redor. Sekarang pilihan kadang-kadang terlalu banyak, sampai dengan kita pun sampai dah tak tahu nak pilih apa. Bukan kata makanan tu tak ada, tapi makanan terlalu banyak sampai kita pun dah tak tahu nak apa kan. Nasi lemak ada, lemang ada. Lemang tu boleh kata tak, bukan bermusim. Tiap-tiap bulan tu ada je tepi jalan tu. Sama juga dengan kuih muih tradisional. Dulu buat sendiri kan, tapi sekarang ni tak ada dah. Sekarang ni main tunjuk-tunjuk je, ada yang kat kedai. Semua kuih muih tu dah ada dah semua kat kedai. Jadi mungkin sebab ni lah makanan ni, dia bukan sekadar pasal kenyang. Kalau kata zaman dulu, ada kenangan, ada cerita keluarga di sebalik setiap menu makanan tu. Jadi sempena bulan kemerdekaan ni, menu pilihan kita ni bukan saja kita nak cari makanan sedap, tapi nak tengok juga makanan yang mana berjaya kekal daripada zaman dulu sampailah sekarang. Sebenarnya itulah yang memberikan kita sebenarnya memori yang sangat-sangat berharga, yang kita hargai sangat-sangat tu. Jadi kita renung-renungkanlah bahawasanya kita sekarang ni, saudara, makan boleh kata di hujung jari je kita nak makan apa berbanding dahulu. Dahulu kita terpaksa berkais nak dapatkan satu-satu makanan nak kenyangkan perut kita tu seharian. Sekarang ni bukan kata 3 kali sehari dah makan, boleh kata 5-6 kali sehari makan. Jadi bersyukurlah saudara, sememangnya kita sekarang ni dah orang kata zaman merdeka ni kan, kita dah dapat kecapi semua yang kita inginkan. Semua impian kita dah tercapai kalau ikutkan. Baik saudara, kita teruskan lagi santai kita hari ini dengan lagu-lagu. Permintaan belum lagi kita buka. Ini adalah setakat ni kita lagu-lagu yang kita minat lah. Nat sendiri yang minat. Jadi teruskan berhibur dengan Nat di Negeri FM, yang pastinya kena ingat sampai bila-bila.

0: 3FM, ingat sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 11.08 minit pagi. Ha, jadi, nak tahu semua tengah tertunggu. Ha, jadi, sekarang sudah sampai masanya untuk kita buka lagu-lagu pilihan daripada anda semua. Jadi, mana yang nak kirimkan lagu, yang nak bagi ucapan untuk orang yang tersayang ataupun nak bagi salam dekat kawan-kawan, mungkin kawan sebelah, kawan depan rumah ke, kawan sepejabat mungkin, keluarga, rakan sekerja, bolehlah kita sama-sama raikan dekat Negeri FM ni untuk santai 10 sampai 2 petang. Jadi kadang-kadang satu lagu tu sebenarnya nampak macam biasa je kan, tapi bila kita dengar pada waktu yang tertentu, kita jadi teringat pada seseorang. Jadi lagu tu mungkin kita teringat zaman-zaman kita sekolah dulu. Mungkin ada juga lagu tu mengingatkan kita pada seseorang yang istimewa. Jadi ada yang juga lagu yang kita dengar tu sebab memang kita suka sangat dengar. Mungkin daripada segi melodi dia yang menyentuh sangat tu, itu pun ada sebab juga. Bukan ada sebab kata kita kecewa dengan lagu tu ke, tak ada. Dia memang lagu tu memang menyentuh sangat. Dia rasa macam melodi tu menenangkan hati kita. Jadi kalaulah kata ada lagu yang sesuai dengan mood anda hari ini, hari Isnin, pembuka untuk minggu ini, kirimkan. Kirimkan, kita akan tunaikan sebanyak yang mungkin. Mana tahu pilihan anda pula yang sedang yang tengah dengarkan di Corong Radio sekarang ni, tengah menunggukan anda untuk buat permintaan lagu. Mana tahulah kan. Jadi kita teruskan je lah. Kita teruskan dengan permintaan pertama. Permintaan pertama datangnya daripada jeng-jeng-jeng, daripada Shida. Katanya nak request lagu Mengintai dari Tirai Kamar daripada Aziz. Kita baca ucapan dia dulu. Salam DJ Nat. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hari ini. Semoga hari ini lebih baik. Dan hari-hari yang telah berlalu pergi. Okey, faham. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan tunaikan permintaan Shida. Kita akan putarkan lagu Mengintai dari Tirai Kamar. Nyanyian daripada Aziz. Semoga semuanya terhibur dan teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Malaysia Tanah Airku. Nyanyi daripada Yusni Hamid dan Azhar. Dan fakta menarik mengenai penyanyi Yusni Hamid. Janggal pula bila kita sebut nama yang sama dengan kita. Sebenarnya Yusni Hamid itu merupakan nama orang kata atas stage, pentasnya, nama pentasnya. Tapi nama sebenarnya adalah Aisyah Muhammad Sharif. Dan katanya Yusni itu sebenarnya diambil kerana nama timangannya adalah Yusra. Jarang sebenarnya nama Yusni ni, sebab kita sendiri pun nama Yusni. Tapi nama tu sebenarnya Yusni adalah gabungan anak-anak nama orang kata mak ayah tu kan, Yusof dengan Rohani. Itu yang jadi nama Yusni. Tapi macam penyanyi Yusni Hamid, sebab nama timangannya adalah Yusra. Jadi dia ambil nama Yusni Hamid sebagai nama pentasnya. Menarik. Baik, kita kembali semula ke pangkal jalan kita. Kita tunaikan permintaan seterusnya. Kita ada permintaan daripada Pak Andak, daripada Taman Desaru Sikamat. Katanya nak minta lagu Bandar Tasik Selatan daripada Olan. Dan lagu tu hendak ditujukan kepada yang tersayang dengan ucapan, walaupun kita berjauhan, namun kasih dan cinta abang tetap tak berubah sayang. Siap pesan tu, Nat. Nanti jangan lupa baca komen. Jangan lupa baca ucapan daripada Pak Andak. Baik, kita telah tunaikan permintaan Pak Andak. Selepas ini kita ada lagu Cinta Bandar Tasik Selatan daripada Olan. Selepas itu kita ada lagu Kerana Terluka daripada Nurul. Dan selepas tu kita belum lagi habis masa kita untuk sejam sampai pukul 12. Belum lagi. Maknanya kita banyak lagi sebenarnya lagu-lagu yang ingin kita tunaikan. Tapi kena sabarlah. Kita pilih satu-satu dulu. Okey, baik. Kita teruskan saudara dengan lagu seterusnya. Dan pastikan anda terus setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: 107.7 Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, mana yang belum lagi belum lagi berkesempatan untuk hantarkan ucapan ataupun buat permintaan lagu, boleh hantarkan sekarang di 012-603-0603. Sekali lagi kita ulang 012-603-0603. Jadi jangan lepaskan peluang untuk buat permintaan lagu. Mana tahu lagu anda terpilih untuk kami putarkan. Baik, tadi kita telah putarkan lagu Epilog Laila dan Majnun. Nyanyian daripada Groove Company. Datangnya daripada Azan. Kita baca kat ucapan dia. Salam DJ Nat. Waalaikumsalam. Saya Azan nak request lagu Epilog Laila Majnun dari Groove Company khas untuk kakak tersayang. Dengan ucapan happy anniversary jadilah anda sebagai pasangan suami isteri yang kekal hingga ke jannah. Amin. Dan seterusnya kita ada lagu, selepas ini kita akan putarkan lagu Sayang Orang Yang Sama, nyanyian daripada Adira Suhaimi, di mana lagu tu dibuat permintaan oleh Salwa binti Hamurat. Katanya, tak ada apa lah, ucapannya pun tak ada, cuma dia cakap, alhamdulillah saya suka betul siaran Negeri FM daripada kecil, biasa dengar sampailah dah tua. Tapi nampak gambar macam tak tua sangat, tapi tak apalah. Okey, seterusnya, lepas itu sebelum kita menutup tirai sampai pukul 12, kita pasang lagi lagu, kita putarkan lagi lagu Kekasih Abadi daripada Zoso. Jangan risau, 12 ke atas sampai pukul 2 tetap ada lagu. Cuma setakat ini sampai sebelum pukul 12 kita ada lagi dua lagu Sayang Orang Yang Sama daripada Adira Suhaimi dan Kekasih Abadi daripada Zoso. Semoga terhibur, teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik, Negeri FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 12.14 minit tengah hari. Ya. Jadi untuk hari ini, untuk tengah hari ini kita mulakan dengan kita tengok dulu ramalan cuaca daripada Met Malaysia kita. Jadi hari ini untuk Negeri Sembilan, Negeri Sembilan hari ini cuaca nampaknya alhamdulillah untuk pagi ni, untuk tengah hari ini. Jadi untuk petang, ribut petir di beberapa tempat, terutamanya di kawasan perairan, dan dijangka beralih ke kawasan pendalaman. Tapi ni pada waktu petang lah. Dan menariknya sekarang, walaupun sekarang ni kita tengah kita perasankan cuaca makin panas, ini merupakan satu perkembangan sebenarnya daripada El Nino yang sedang kita alami. Jadi cuaca harian kita kadang dia jadi macam terlampau panas, dan awan tiba-tiba dia berubah jadi gelap kan, lepas tu hujan. Sebenarnya El Nino ni secara umumnya boleh mempengaruhi corak cuaca dan meningkatkan keadaan panas dan kering di setengah kawasan. Jadi untuk hari ini, untuk Negeri Sembilan, suhu pagi tadi 19, sekarang ni 33 darjah Celsius. Itu secara keseluruhan lah. Kalau kata untuk Senawang hari ini, 25 darjah Celsius untuk waktu sekarang. Jadi maknanya tak panas sangat lah. Dan malam pula dijangka tiada hujan. Jadi kalau kata anda nak keluar pada waktu petang nanti, kalau boleh payung tu jangan tinggal jauh-jauh lah. Bawa je sekali, tak kisah naik kereta ke apa ke. Yang penting payung bawa dulu, letak dekat kereta. Senang kalau kata hujan di tengah jalan ke, kita dah bersedia daripada awal. Dan kalau kata cuaca dah mula berubah, ada cuaca petir, ada ribut petir di beberapa kawasan, sila pandu kereta anda, kenderaan anda dengan lebih berhati-hati. Sebab kita tak jangka kan keadaan jalan tu macam mana. Dan pastikan anda patuhi had laju jalan raya tu. Yang pasti kena memandu secara berhemah, sebab jalan raya tu bukan kita punya. Kita kongsi sama-sama. Jadi kadang-kadang kita dah berhati-hati tapi orang sekeliling kita tak ada pula. Jadi kita tak tahu sebenarnya nasib kita. Pastinya tolonglah. Tolong hormati orang lain yang guna jalan raya tu juga. Jangan anda seorang je. Jangan terlalu pentingkan diri sendiri. Baik, kita teruskan lagi dengan segmen Santai Nat hari ini dalam Negeri FM. Dan kita ada lagi lagu sebenarnya. Tadi kita dah putarkan lagu Rahmat Ilahi daripada Mr. President, permintaan daripada pendengar kita. Selepas itu kita ada lagu Kegaiban Cinta daripada Minta Malina. Dan kita ada lagi banyak sebenarnya lagu. Sebenarnya kita dah baru tunaikan separuh daripada permintaan. Separuh baru walaupun sekarang dah pukul 12.17, baru separuh. Nak cuba lagi, nak cuba untuk tunaikan semua permintaan anda. Jangan risau, kita cuba selagi boleh. Yang pastinya anda kena terus setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: 93FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, saudara, hari ini 10 Ogos 2026. Kita sebenarnya ada hari yang menarik sebenarnya hari ini. Hari ini merupakan hari ulang tahun kelahiran Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kami warga kerja Negeri FM ingin merakamkan ucapan selamat ulang tahun kelahiran buat Datuk Seri. Jadi semoga Datuk Seri sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, diberikan kekuatan serta dipermudahkan dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab untuk negara, dan semoga terus diberikan kekuatan untuk memimpin dan membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Jadi ikhlas daripada kami seluruh warga kerja Negeri FM.

Kenapa tak minum tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya akan melihat kasih dengan saya bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, saudara Nat baru putarkan lagu Azizam daripada Ed Sheeran. Saudara, pukul 1 nanti, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM, dan selepas itu kembali baliklah bersama dengan Nat dalam santai untuk jam yang terakhir. Dan hari ini untuk Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya, masuk waktu untuk solat fardu zuhur adalah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Dan kami di Negeri FM ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua umat Islam. Teruskan saja bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Proses pembatalan pendaftaran kenderaan.
2: Apa yang dimaksudkan dengan pembatalan pendaftaran, iaitu merupakan satu proses membatalkan pendaftaran dan menyekat sebarang transaksi ke atas kenderaan tersebut melalui permohonan yang dibuat oleh pemunya ataupun pemilik kenderaan atau waris atau wakil dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Antaranya ialah, yang pertamanya, permohonan hanya boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar kenderaan itu saja ataupun orang yang diberi kuasa bagi kenderaan milikan syarikat lah. So pihak syarikat akan memberi satu kuasa kepada kaki tangan atau pihak yang lain untuk membuat permohonan tersebut. Yang keduanya pula, permohonan boleh dibuat di mana-mana GPG negeri atau cawangan yang melaksanakan aktiviti pendaftaran kenderaan. Yang ketiganya pula, tiada sekata senarai hitam daripada pihak Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun pihak PDRM lah. Terusnya yang keempat, tiada tuntutan hak milik ataupun bebas hutang. Tuntutan hak milik ni contoh sebenarnya dia ada, masih lagi ada loan dengan bank lah. Bank ke dengan pihak pembiaya yang pihak kredit yang memberi pembiayaan pada pembelian kenderaan tersebut. Okay? Yang kelimanya, permohonan telah membuat bayaran balik atau telah membatalkan LKM sekiranya LKM masih berkuasa. LKM ni ramai orang tak tahu sebab dalam bahasa undang-undangnya kita panggil LKM, lesen kenderaan motor. Tapi generalnya kita panggil road tax. Dia adalah sebuah lesen kenderaan, bukannya road tax. That's why dia punya harga tu tidak sama lah. Yang keenam pula, untuk kenderaan perdagangan, lesen pembawa ataupun permit lah yang dikeluarkan oleh pihak sekarang ni APAD telah pun dibatalkan lah. Kita dia hendaklah buat pembatalan permit tersebut. Dan yang ketujuh, tiada sekatan syarat import ataupun syarat pada custom lah. Biasanya kenderaan-kenderaan yang diimport ni setengahnya tersebut diletakkan syarat oleh pihak custom, ada mungkin ada special case macam mana.
1: TC Muhammad Fizri bin Zailan, penolong pegawai penguat kuasa JPJ Cawangan Kemaman Terengganu.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, saudara, sekali lagi kita nak ingatkan tadi 1:20 minit tengah hari telah masuknya waktu untuk solat Zuhur bagi Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya. Dan saudara, kalau kata yang tadi dah solat, alhamdulillah. Perasan tak masa ambil wuduk tadi, kita tengok tak kuku kita macam mana? Pernah tak kita tengok kuku kita sendiri, tiba-tiba kita perasan, kenapa kuku hari ni macam ni? Kenapa kuku kita hari ni ada hitam-hitam sikit? Ada bergaris-garis sikit? Sebenarnya kan, kuku ni kita... Sebenarnya dia melambangkan diri kita sebenarnya. Dia bukan sekadar nampak cantik. Kadang-kadang kalau kata perempuan lah kan. Kalau kata perempuan, dia suka warna-warnakan kuku dia kan. Sebab nak bagi cantik. Tapi kalau lelaki tak boleh lah. Tapi kita boleh perasan kat sini, perubahan pada kuku kadang-kadang boleh beri petunjuk sebenarnya pada keadaan kesihatan kita. Sebab kadang-kadang kuku hitam, bukanlah kata hitam legam tu, dia macam nak kebiruan tu, dia masalah dengan jantung kita sebenarnya. Kadang-kadang ada yang bergaris-garis kuku tu pun sama. Dia ada sebab. Jadi untuk yang kata kukunya tebal, kuning, mudah rapuh, itu sebenarnya kemungkinan jangkitan kulit. Ada juga kuku yang bentuk dia berubah jadi macam lebih melengkung atau hujung jari nampak membulat. Jadi ada perubahan yang berlaku sebab kecederaan atau hentakan. Dan ada jugalah macam nak cakap tadi, ada kerisan halus pada kuku. Kita nampak macam tak normal tapi sebenarnya normal. Kat sini sebenarnya kita kena ingatkan, sama juga kalau kita masuk hospital, kita dilarang sama sekali untuk mewarnakan kuku. Sebab doktor nak tengok keadaan kuku kita masa kita dalam ward tu. Adakah kuku kita berubah warna ataupun tidak. Jadi selepas ni saudara, kalau kata tengah nak potong kuku, hari ni hari Senin kan, sunat kita potong kuku hari Senin ni, tengah potong kuku, tengok sekejap kuku kita masing-masing tu. Lepas tu kalau kata rasa macam ada sesuatu yang tak kena dekat kuku kita, tolonglah. Tolong pergi jumpa doktor, tanya doktor. Jangan Google, jangan jadi doktor Google, jangan eh. Cari doktor yang sebenarnya, kita check kenapa kuku kita jadi macam tu. Sebab biasalah kuku ni dia, apa yang dalaman badan kita, dia akan timbul dekat kuku tu. Jadi benda kecil jangan pandang remeh. Tolong jaga kesihatan anda dengan betul. Baik saudara, kita teruskan lagi saudara. Kita ada banyak lagi sebenarnya lagu, tapi hari ini biasalah sampai pukul 2 petang saja. Yang mana kita sempat, kita sempat putarkan. Yang mana tak sempat, kita mohon maaf. Kita dah cuba yang sedaya upaya kita. Apapun, kita teruskan saudara dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Elvis Presley, Devil in Disguise. Selepas itu kita ada lagu Alamak Jumpa Lagi daripada School Band. Semoga terhibur dan teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Mandua dari Astri. Ah, baik saudara, dah sampai kita ke penghujung segmen santai hari ini. Sekarang pun sudah pukul 1.54 minit tengah hari. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda yang mana terus setia mendengarkan Negeri FM hari ini. Yang mana dengarkan Nat sambil temankan anda bekerja. Kita sama-sama bekerja hari ini. Jadi mana yang tengah memandu buat kerja rumah ataupun tengah berehat, alhamdulillah. Semoga semua apa yang anda lakukan hari ini dipermudahkan. Jadi macam-macam saudara, hari ini kita sembang. Kita ada cerita pasal makanan pada zaman sebelum zaman kemerdekaan dulu. Lepas tu kita ada cuaca hari ini di Negeri Sembilan. Kesihatan kita, kuku kita. Dan tentunya lah lagu-lagu pilihan anda semua yang mana sempat kita putarkan selama kita bersiaran hari ini selama 4 jam. Mana yang tak sempat, kita minta maaf. Kita minta ampun banyak-banyak. Harap ada yang menceriakan hari anda lah. Banyak-banyak yang kita buat hari ini. Harap ada yang menceriakan hari anda. Ada yang buat anda tersenyum. Dan mungkin juga ada yang cerita Nat yang buat anda terfikir sejenak. Gitu. Jadi terima kasihlah sebab memilih Negeri FM. Jadi nak memohon ampun kat sini kalau ada salah silap Nat. Biasalah kesilapan tu datang daripada Nat sendirilah. Jangan lupa esok kita masih lagi sama dengan Nat. Bersama lagi dengan Nat dalam waktu yang sama, pukul 10 sampai pukul 2 petang dalam segmen santai. Jadi apa yang kita hutang hari ni, kita bawa esok pula. Jangan pastinya anda kena terus setia bersama Negeri FM lah. Jadi kita undur diri dulu. Jumpa esok insyaAllah. Dan assalamualaikum. Dan tinggalkan anda dengan lagu Salam Untuk Kekasih, nyanyian daripada Nadia. Yang pasti bukan Nat tapi Nadia. Baik, terus bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Manolah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kau tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang pendengar semua. Salam sejahtera. Alhamdulillah dapat lagi bersuara macam biasa walaupun suara agak lain bunyinya. Apapun, terima kasih tetap setia mendengar Nogori FM. Izinkan ayonan terbabu nomankan sehingga pukul 6 petang sekarang dalam moncak petang sekarang ni. Lepas pertamankan di jenat ya. Apa-apa pun 92.6 95.7 107.7 tetap setia nangas stesen yang sama Nogori FM.

Nogong FM ingat sampai bila-bila dah pun 2-3 boleh menit potang. Cuaca macam mana di tempat pandangan sama ke dengan kami kat sini. Dekat sini kiranya di sekitar Sungai Gadut ni kan nampak cuaca agak sikit redup. Harapnya di kawasan ataupun tempat pandangan lah kiranya cantik ajalah cuacanya kan. Apa-apa pun salam kena pada yang baru mendengar Nogong FM sekarang ini. Moncak potang bertemankan ayah Nen Tubabo.

zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Eh, dia dah lima kaki ompek inci kabailan solo. Ha, tu tajuk lagunya lah. Ha, tak kira lah doakan berapa kali, berapa kaki pun lah tinggi ya. Tapi orang tutur khabar kan, kalau kiranya berjodohan dengan apa, seorang ku, apa tinggi, seorang rendah sikit, khabar ni tu joki murah kata. Ya kau tu, tapi apa-apa pun lah kan, sebenarnya joki ni sentiasa ada lah. Tak kira lah ada pasangan itu sama kau tinggi ya, apa, rendah kau, tinggi kau, sama je lah kan. Yang tinggi yang sebenarnya itu tak pernah beralih adalah harapannya. Baik, dah pun 2.21 minit potang. Potang ini ayo nak ngajak pendengar macam biasa kita burak-burak lah kan. Kongsikan potang ini satu perkataan ni sembilan. Bagi doket ayo satu pun cukup lah. Tak nak banyak dah ya. Maka boleh telefon lah 675-3166 ya. Jadi yang ada ni ha, sampai yang Mori Abdul Rahim ni. Kau banyak tu perkataan ni cempara. Ha, jadi kalau kiranya cempara ni biasanya bawanya ke sungai lah kan. Ha, seboleh-bolehnya telefon lah. Ayu nak dengar suara pendengar ni. Kalau tak mana nak datang muncak. Itu mengharapkan ayu seorang. Dahlah suara kurang. Okey. 06-675-3166. Ataupun satu lagi talian. 06-675-3177. Ha, Eddie Kobah. Tarik kata. Ha, yang tarik tu apa? Cuaca ke ikatannya. Kan tarik ni ada banyak maksud ni. Boleh poi dua. Ataupun ada tiga kompek ke situasinya. Ada ha, telefon Eddie ya. 675-3166. 675-3177.

0: Nak kau orang FM ingat sampai bila-bila di talian dah ada, dah jangan dilengahkan masa. Hello, siapa dah tu?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Di talian siapakah?
1: Cikgu Domah.
0: Cikgu Domah tambuh petang ini. Makan kau sudah, cikgu?
1: Belum. Pagi tadi dah makan pulut rasa konyang kan, makan dengan sambal potai.
0: Umak weh sadam banyak tambuh tadi tu.
1: Cukup dah. Tak payah makan
0: air. Tu dia, dia borek balun ni kan. Ya, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Cikgu, apa dia perkataan ni tu?
1: Perkataan tadi tu dah masukkan tongka.
0: Tongka. Contoh ayat cuba berikan.
1: Tongka tu maksudnya dogelah. Apalah tongka bona budak ni tak menonggang kobar. Macam itulah.
0: Atuh dah jojak. Jojak. Terima kasih cikgu.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Osah tekawin.

Tim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Anak Gong FM ingat sampai bila-bila kalip-kalip nampaknya baju hari ni. Tidak ada apa-apa kau. Eh, patutlah kosane ando hari ni ulang tahun. Kosane ulang tahun kelahiran, patutlah lain macam sorry . Selamat ulang tahun kelahiran lah ya kepada semua pendengar yang menyambutnya hari ni. Syukur alhamdulillah. Makanya kan sama dengan Perdana Menteri kita. Jadi kita pun sama-samalah juga ambil kesempatan dan peluang ini mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Menteri Bosah, Perdana Menteri kita. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi bosah jugalah harapan kepada yang mana nyambut ulang tahun kelahiran kita hari ni kan. Sebab apa? Maklumlah kan, kiranya genap umur yang kau dot-dot-dot. Sama pula dengan Perdana Menteri pula. Perdana Menteri Malaysia. Apa hajatnya hari ni kan? Makanya kalau untuk hadiah ni biasanya paling bermakna apabila tidak diminta. Tidak diminta dia dapat. Itu yang paling best lah. Tapi kalau dah terpaksa kena minta, kita kena kabarkanlah, kena zahirkanlah apa hajat di hati tu kan. Kadang-kadang ada orang dia berfaham, ada yang tu dia buat tak faham. Apapun lah faham ni kan. Petang ini moh dorih sama-sama kongsikan perkataan ni 9. Maun ke tidak ni? Tipu 6753166 or 6753177. Baik, jadi kepada semua yang nyambut ulang tahun kelahiran hari ini, semoga diberikan kesihatan yang baik, ditambahkan rezeki, ditambahkan kebahagiaan dan ketenangan untuk semualah juga kan. Itu deh yang menyapa. Terima kasih kepada Bro TP lah. Katanya buka lagu-lagu sedap lah petang ini. InsyaAllah kan, makanya mintanya memang sedap lah di halua telinga kan. Dan juga sedap di hati menerima. Moncak petang, usah moncak.

0: Akulah kekasihmu daripada AXL. Dan Gori FM ingat sampai bila-bila. Jadi pendengar jugalah kekasih kami Gori FM pastinya kan. Tanpa pendengar siapalah kami. Baiklah, selamat hari lahir buat PMX yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semoga sentiasa dilimpahkan kesejahteraan, rahmat dan keberkatan oleh Allah SWT. Itu deh kan. Amin, harapan kita semua lah kan. Yang baik-baik saja buat pemimpin tersayang. Buat pemimpin kesayangan negara. Baiklah, di talian ada yang menanti dah. Jadi ayo tahu sambut lah ya. Hello, Nagori FM Capot tu.
1: Iya, Lee daripada Felda Palung Jompo dah.
0: Baik, Lee. Dah yo. Makan kau balon?
1: Ya, boleh lapis makan lah. Tadi awak ada masa cijing dengan...
0: Dengan apa? Dengan tori sonyap deh. Lee? Halo? Wih, mana apa ye tu? Hilang tori deh dah. Tak apalah ya. Yang lain jangan sogan, jangan malulah. Mari telefon ayo lah. Kebakan hari ni berikan satu perkataan dalam ruangan kita hari ni. Asah deh kawai. Yang mari perkataan itu, asah deh kawai. Ya betul lah. Mau tak dengar lah perkataan itu. Contohlah perkataan gunjai. Kan jarang didengar. Maksudnya gunjai itu apa maksudnya? Di mana diamnya dan apa kiranya yang sesuai kan. Kadang perkataan ni sembilan ni. Dia tengok porak juga. Poraknya poye lain. Poraknya poye bunyi sama. Tapi maksud lain. Jadi yang porak ini macam mana pula? Hello, Nagori FM. Oi, putih jua lah. Porak mana yang putih-putih tu? Apa-apa pun jangan putih asa lah. Telepon je lah ayo ni kan. Kongsikan perkataan ni sembilan. Apa dah hari ni? Satu pun cukup lah. Tak ada banyak dah. Hari ni kan hari Senayan. Macam biasa lah. Osah ruangan kita tu kan. Osah TKW.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Muncak putang, osah muncak eh.
2: Ya, betul lah. Internet selamat, tanggungjawab kita semua lah kan. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan apa jual lah teknologi yang apa serba canggih sekarang ni kan. Semua ni di hujung jari saja TKW. Kau menggunakan, kau melayan media sosial pun berhati-hati untuk berkongsi apa jual lah informasi, aktiviti. Jadi sentiasa berhati-hati ya. Baiklah, tepat pukul 3 kita akan dengar berita Negeri FM dan lepas berita nanti kita sambung semula cerita kongsi tentang perkataan Nismilan ya dalam ruangan Osah TKW. Ya, lepas berita tu tipun balik tu. 6753166, satu lagi talian 6753177.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Moncak potang.

0: saja.
1: Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Persidangan Dewan Waris Negeri Sembilan sebagai platform pembangunan untuk mencungkil bakat anak muda dalam kepimpinan dan advokasi belia dengan mensimulasikan struktur serta proses legislatif di peringkat negeri. Seramai 36 ahli dewan terpilih akan membentangkan usul bagi pihak kawasan DUN masing-masing sekaligus membawa suara dari peringkat akar umbi ke peringkat yang lebih tinggi. Ia bertujuan untuk melatih anak muda agar lebih peka terhadap isu masyarakat, memahami peranan institusi kerajaan serta menyumbang pandangan secara berhemah dan berasaskan data dalam pembentukan dasar.
2: Untuk mereka menjadi ahli dewan, kita akan buat proses saringan, interview temuduga dan cara mereka memantapkan diri mereka daripada sudut menjawab temuduga, apa idea mereka, apa cadangan mereka untuk Dewan Waris Negeri Sembilan dan apa harapan mereka untuk Dewan Waris. Sebab kita tak nak memilih pemimpin ahli dewan yang sekadar nak sijil, sekadar nak nama, tapi kita memerlukan pemimpin yang boleh menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya.
3: Saya harap dengan adanya persidangan dewan ini bakal memupuk bakat dan sekaligus melahirkan bakal pemimpin yang matang dan boleh membawa setiap suara, terutamanya di peringkat DUN belia dan sebagainya, dengan jiwa dan rasional dalam teras kepimpinan hari inilah.
1: Hanif Erza Eri Iswandi dan Muhammad Hakim Muhammad Zain. Persidangan Dewan Waris Negeri Sembilan akan dilaksanakan sebanyak 2 sesi setiap tahun, manakala setiap ahli Dewan Waris Negeri Sembilan yang dilantik akan mewakili DUN bagi tempoh 1 penggal. Berita seterusnya. Keunikan seni budaya Negeri Sembilan kini ditonjolkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan menerusi program Colors of Negeri Sembilan 2026. Menurut penolong pengarah JKKN Negeri Sembilan, Rosdiana Lukman, program itu menjadi platform untuk penggiat seni berkarya selain memberi peluang kepada masyarakat setempat khususnya pelancong untuk melihat sendiri keunikan seni budaya di negeri beradat itu. Ia dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam sebulan bermula Ogos hingga Disember tahun ini. Program yang mendapat kerjasama daripada Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan itu menghimpunkan pelbagai pengisian seni budaya bagi memperkukuh usaha pemuliharaan, pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya negeri. Siri pertama dimulakan dengan bengkel asas Randai Negeri Sembilan bagi memberi pendedahan kepada peserta mengenai asas seni persembahan Randai.
0: Edisi Nasional.
1: Mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan berlangsung esok. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM meluluskan peruntukan serta-merta sebanyak RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di Klinik Kesihatan KK Kemar Gerik dalam usaha memperkukuh perkhidmatan kepada penduduk orang asli di kawasan berkenaan. Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN akan menggunakan perkhidmatan sistem pesanan ringkas SMS sebagai antara saluran rasmi pemakluman pemilihan pelatih program Latihan Khidmat Negara PLKN 3.0 Siri 4 2026 yang dijadualkan dari 3 Oktober hingga 16 November ini.
0: Edisi Nasional.
1: Dua pengguna lebuh raya utara selatan yang terlibat dalam perselisihan faham dan tular di media sosial sudah berdamai, namun polis tetap meneruskan siasatan berhubung kejadian berkenaan. Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Johari Yahya berkata, persetujuan kedua-dua pihak untuk menyelesaikan perkara itu secara baik tidak menjejaskan proses siasatan yang sedang dijalankan. Menurutnya, siasatan diteruskan bagi mendapatkan keterangan dan meneliti bukti yang diperoleh sebelum tindakan selanjutnya ditentukan. Dalam pada itu, kedua-dua individu terbabit sudah dibebaskan dengan jaminan polis, masing-masing dengan seorang penjamin. Sebelum ini, polis mengesan salah seorang pemandu yang disyaki memukul pemandu lain dalam kejadian pergaduhan di tengah lebuh raya utara selatan yang tular di media sosial. Polis menerima laporan berhubung kejadian itu pada pukul 6.40 petang daripada salah seorang pemandu yang terbabit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Zuhairah Muhammad Zamri, Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga pensiriman langsung di RTM Click.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ngano Gori FM yo, ingat sampai.

Ya datang kembali bersama-sama pandangan dan Kori FM untuk petang ini. Lepas dengar berita kan, kita sambunglah semula ceritanya nak dikongsikan tentang perkataan Nismilan. Berikan pada ayo satu perkataan Nismilan yang jarang dah kita dengar ya. Jadi contoh perkataannya, selain daripada tadi ada pendengar kan berikan perkataan acup kabarnya tu kan. Jadi acup dengket mengumbah. Boleh tak benuk ayat ni? Bagikan kiranya diletakkan dalam satu situasi ya. Acup dengket mengumbah. Hatipun ayolah 06-6753-1166 dan satu lagi taliannya 06-6753-1177. Semoga penonton semuanya baik-baik saja petang ini. Yang mana sedang kiranya menjamu selera, selamat menjamu selera lah hendaknya. Sebabnya kan ada yang ngobakan tengah hari tadi tak sampai nak makan, baru nak makan. Alhamdulillah ya. Jadi kiranya elok macam itu, pentingkan kesihatan badan tekau. Makan kono, sibuk macam mana pun ya, kojo-kojo juga makan kono lah, makan ya. Jadi cerita pasal makan ni kan, makanya untuk tempoh dalam kalau minggu kira takut mananya singkat bona kan, dalam tempoh bulan ni lah, ni bulan Ogos ni kan, ada tak kiranya masa makan semeja dengan kawan-kawan, dengan jiran-jiran, dengan keluarga. Jadi kita bawa kepada jiran-jiran lah kan. Aduh, kau kita dah dapat, kau belum makan semeja. Nak dapatkan ukuran.

tu kan. Sekarang ini almaklumnya lah kan, sibuk dengan kira mengadap ataupun melayan media sosial. Jadi hari ini kita akan makin dokek dengan media sosial. Kalau makin dokek dengan meja makan. Kalau nak nak tahu tentang apa cerita terkini ke apa ke kan, memang kat meja makan tu lah. Biasanya kat kedai-kedai lah kan, jumpa kawan-kawan, jiran-jiran. Nah, situlah kita dapat informasi. Tapi sekarang ni informasi semua di hujung jari. Tapi tak semuanya sah. Kan, tidak semuanya kira yang dikongsi itu pasti. Hanya kira apa sajalah informasi yang sahih hanya di RTM. Cerita pasal makan, makanya hari ni lah kan, kira maknanya, mana nak ngobahkan lah kan. Dulu meja makan bukan sekadar tempat ngisi parut, tapi kat situ lah cerita dikunci, hubungan dieratkan dan jiran dianggap macam keluarga sendiri. Macam tu lah kan. Jadi untuk bulan ni lah, ada tak? Cuba kira-kira kan. Kalau tak ada lagi, apa kata diadakan? Biar dia makan sampai bontui terkahwin. Ada perkataan lah tu.

0: Baiklah, jadi pada pandangan semua, jangan malu, jangan sogan. Ayo dah bagi nombor. Apa lagi silo lah tokan. Di talian dah ada dah ni. Kita dengar siapa dah tu kan. Halo.
1: Halo, Lee daripada Jompo.
0: Tadi putus ni, sambung semula. Ada orang Lee tak nak dengar masa. Apa dah perkataannya?
1: Ada dua perkataan. Nah, pancung saya yo.
0: Macam mana?
1: Ada dua perkataan.
0: Silakan. Halo?
1: Satu perkataan. Satu perkataan ni, ngicak.
0: Ngicak. Contoh hayat.
1: Contoh hayat. Kau kok makan kupu tu, jangan dokek-dokek dengan nenek babu kan. Kan dia ngicak je kau tu kan. Dia boleh go sikit.
0: Maksudnya minta lah.
1: Dia minta lah. Minta. Muka tak malu macam tu lah kan. Ngicak. Kau bang ngicak.
0: Yo.
1: Itu satu lagi perkataan ni, longit. Longit tu longit.
0: Longit. Apa dia maksud dia tu?
1: Longit. Longit ni nak torangkan dalam bahasa apa tu. Bahasa Melayu, bahasa KL tu susah bona lah.
0: Tapi tak apa, bagi contoh ayat.
1: Contoh ayat kan, kau main dekat dekat tengah pandangan, main lumbu lagi kan. Kan, siapa yang last kali tu, itu kita panggil longit. Kau pada muka kau longit, tak begini kan. Kau main nyunyu kau kan. Dia kau dia sonang sana, apa, kau sonang sana mencari, dia longit kan. Mana budak yang apa, last selalu tu kalah lah, dalam game lah kan, kita panggil longit lah kan.
0: Paling lambek lah.
1: Paling lambe, paling las, paling corot, itu penyelongi itu kan.
0: Baik.
1: Kan? Dia dua tiga mano tu, longi, penyo, ponge, penyo kan. Wih, memang longi dan main dengan kau ni kan. Memang longi dan kau jauh dengan kau ni.
0: Baik. Terima kasih, Lee.
1: Sama-sama.
0: Yo, itu deh longi. Biasa awak dengar longot kan. Itu ayo koba tu, lain porak, lain bunyi, lain porak, lain poi. Itu deh, moncak potang, osah moncak.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah batang ampi atuk saya. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan. Kata
1: ya, poti-poti itu kan ha. Jangan nak berlari-lari kau. Setan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ha. Kau ni bantai dia poti kan. Duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: Dan Korea FM ingat sampai bila-bila dah pun 3.32 minit potang. Pendengar, ayo tunggu sekarang macam mana cerita, apa dia perkataannya. Baik, di talian menanti. Halo, siapa dia tu?
1: Halo.
0: Yo, siapa dia tu?
1: Abdul Rahman.
0: Abdul Rahman dari mana?
1: Abdul Rahman dari Sunyo.
0: Oh, kasarnya orang kita. Baik, Abdul Rahman. Apa dia perkataan ni sembilan yang jarang didengar dah tu?
1: Yalah, apa ni? Kalau tak silap saya, merengkeh.
0: Merengkeh, contoh ayat.
1: Contoh ayat, ayo tak dayo, merengkeh dan mikul buah lu.
0: Tu dek, kiranya habis tenaga dah dengan kek tu, dek borek. Dek borek, yo. Baik, terima kasih Abdul Rahman. Yo, puas hati
1: nak,
0: yo.
1: Aduh sikit ni nak pergi kena.
0: Silakan.
1: Ini nasihat orang tua dan nasihat ayah saya mengelah. Tapi dia beri nasihat tu macam memang bunyi marah. Tapi kita kena apa lah kan. Kau berfikir apa kerja dia? Mano dan poi kau ngeko dia. Buat punguk padam baru. Orang tak nyogok awak menyapu. Orang berjago awak memutuh. Orang semangkuk awak dua. Bagi merasa awak nak munyo.
0: Itu maksudnya awak mau lebih-lebih namanya. Terima kasih Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Jojo.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Moncak potang, osah moncak air.

0: Nogong FM ingat sampai bila-bila, tak kira di mana saja anda berada, kami bersiaran hanya 18 jam saja. Ada yang tanya-tanya, kabarnya 24 jam ke siaran kita ni? Hanya 18 jam teka. Mula pukul 6 pagi hinggalah ke 12 tengah malam. Baik, di talian menanti sekarang ini. Halo, Nogong FM, siapa dia tu?
1: Halo,
0: Ya, waalaikumsalam, siapa dia tu?
1: Itu daripada kampung Papa Papa Adam.
0: Isa dari mana?
1: Orang kampung Papa Adam.
0: Orang kampung Papa Adam lah kawasan ni. Melaka.
1: Sebelah Porak.
0: Oh iya ke? Baik Isa. Apa dia perkataan ni sembilan ni jarang dengar ni?
1: Perkataan Nuri Sembilan. Pengolan.
0: Pengolan. Contoh ayat. Contoh ayat
1: Tidak ni sayang kau dah gil mana khabar dek saya balun kan dengan pengolan tengah lakang sekarang.
0: Itu deh. Baik, terima kasih Isa.
1: Okey,
0: waalaikumsalam. Wasah tekawe. Nampak orang disosah dengan pengolan, biasa orang nyosah buah dengan pengolan. Apapun yang lain, silalah tokan nombor yang ayo bagi. InsyaAllah semua pendengar ayo layan ya. 0667531666 dan satu lagi talian 0667531777. Mon, cak petang.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM ya. Ingat sampai bila-bila.

0: Itu dah pertama kali daripada Nuha. Ada yang pertama kali dengar Negeri FM. Salam kenal daripada Ayo. Terima kasih banyak-banyak. Yo, dan ada juga pertama kali tombol talian. Tahniah diucapkan. Baik, yang ini macam mana pula ceritanya kan di talian sekarang ni. Halo Negeri FM, siapa tu?
1: Acik Ahmad.
0: Acik Ahmad, dari mana Acik Ahmad?
1: Dari Pelda Palu Onam Gomeh Jompul.
0: Kasat ni lengkap diberinya tu. Ha. Cik Ahmad ni kira pertama kali kau telefon ni?
1: Ada dua kali dah.
0: Oh, dua kali. Alhamdulillah. Baik, Cik Ahmad.
1: Apa?
0: Kata laluan ni. Itulah, ayo ni duk nyungkil lah. Ha, perkataan ni sembilan yang jarang didongar kan. Apalah kira, apalah salah kira kan Cik Ahmad ni kongsi yang ada dekat Cik Ahmad tu ha.
1: Kongsi potang ni. Kata laluan eh. Duduk untuk-untuk kat rumah.
0: Duduk untuk. Perkataan ni untuk lah ni.
1: Untuk
0: dia tengok neng lah. Ah, tu dia, tengok dekat live TikTok Negeri FM kau jap lagi sekarang, ya.
1: Neng, nak tanya lah itu dia pergi kebanci ke?
0: Ya, pasal tani lah gitu nyongok-nyongok.
1: Banyak-banyak barang, Mak.
0: Ya, betul. Nanti kita cerita jumpa, ya.
1: Ya.
0: Terima kasih, Cik Ahmad.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia. Kiamat nak ngajak burak kan. Alhamdulillah. Macam itulah kita ni, kata orang ni, walaupun tak dapat bertentang mata, dapat nak berkongsi cerita pun terasa dokek yo kan. Baiklah, makanya talian itu tadi kan yang pemanggi, makanya daripada Cik Ahmad tu pemanggi tak akhir lah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telefon, yang mana yang tak dapat tombol talian, jangan putih asa, insyaAllah diberikan peluang hari lain pula lah, insyaAllah kan. Ayo buka lagi talian untuk cerita lain pula lah. Tajuk yang lain pula. Untuk hari Senayan, kita kongsikan perkataan ni sembilan yang jarang didongar dalam ruangan Osah Tekau. Untuk esok, kita tunggu apa yang akan dikongsikan. Kalau tak ada tamu kita, makanya bolehlah kita burak-burak sama-sama ya. Kongsi cerita ya. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Tauri dongar Nogori FM bertemankan Ayo Nen Terbabu sehingga pukul 6 potang dalam Moncak Potang.

0: hari menanti airnya dogeh mak. Anyut pandan lentang pukang. Cam no lah tiasenia tak ancomeh. Kita yang bercadang, orang pula meminang. Somput napeh dibuat eh.
1: Tahlah Jam. Tak roti ya mak dengan kau ni dah.

0: Mesti coki kau bawa besok.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Dengarlah moncak potang.
3: Asah.

Itu dia asmara ini daripada Fazli. Dah pun ku apa dah ni? Kompek dah kau sen ni. Jadi apa-apa pun lah kan, kiranya kesetiaan takkan goyah kalau ada sentiasa ada kejujuran. Itu kata yang kiranya nak katakan yang bercinta tidak yang faham lah. Yang faham, yang berfaham je yang faham. Macam tu lah senangnya kan. Baik Nordin Din, waalaikumsalam. Selamat petang juga yang beri salam. Ayu ucapkan waalaikumsalam. Yang ucapkan selamat petang. Ayu ucapkan terima kasih. Yang mana nak bagi ucapan, boleh hantar. Jangan malu-malu, boleh hantar di WhatsApp konti 0126030603. Dalam pada itu juga ni, pendengar semua nak tanya lah, dah mula ke balon? Yang dah mula ngibar jalur gemilang, tahniah lah yuk. Sekarang ni macam-macam kaedah tekau eh. Yang magnet lah, yang stiker lah, yang gantung lah, yang apa mana cara lagi kan. Yang motan eh, semangat kita nak mengibar jalur gemilang tu. Tapi dalam pada nak mengibar jalur gemilang tu, kena berhati-hati dah. Kena kata tengok dengan teliti, betul ke tidak kita kibar ni, kita apa pasang ni, kena ke tidak kan. Sebab apa, setiap warna dan simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dan dari generasi ke generasi. Jadi setiap simbol ada maknanya, makanya dan ada kedudukannya tu. Dah ditetapkan kedudukannya tu, jadi kita janganlah pula salah kibar, takut nanti salah maksud kan. Contoh kalau kibar jalur apa, jalur gemilang dengan cara terbalik, jadi maksudnya apa tu? Seolah macam kita ni kan tak sayang negara, seolah macam kita mempersondor-sondorkan pula kan. Itu sebab kita berhati-hati. Sedangkan kita tidak sengaja, tidak, maknanya tidak berniat untuk macam nak melakukan sebegitu kan, nak buat macam itu. Tapi disebabkan kita ni tidak teliti, tidak berhati-hati, makanya dek kecuaian lain jadi. Jadi berhati-hati, kita kibar jalur gemilang dengan sebaiknya lah kan. Apa-apa pun lah untuk bersempena dengan kira untuk sekarang ni kan dah masuk bulan kebangsaan. Jadi kita akan menyambut hari kebangsaan dan hari Malaysia 2026. Tema apa? Ni pun motan juga, kita kena tahu, kita kena ingat sentiasa kan. Dengan tema untuk tahun ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Siapa yang menikmati? Kitalah. Jadi kita jagalah keharmonian yang ada ni, yang kita sentiasa juga hormat menghormati antara satu sama lain lah kan. Tak kira lah apa bangsa sekalipun, bayo siapa sekalipun kan, kocik besar, kotua muda, semua sama bayo. Kita sama bayo pula, semua kena sama jaga. Sebab apa? Kita rakyat Malaysia.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Pemberian dan penerimaan hadiah ini sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ini diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkanlah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ini berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu, sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti? Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dan Gori FM ingat sampai bila-bila yang memandu, yang slow-slow, makanya tengoklah kawasannya di mana, ya. Jangan slow-slow di semua kawasan, di semua laluan, di semua jalan. Tengok jugalah tempat dan keadaannya. Apa-apa pun, sentiasa berhati-hati dan selamat sampai ke destinasi. Terima kasih jadikan kami sebagai penemannya, ya. Dan untuk petang ini, eloknya diperlahankan. Sebab yang lagu slow-slow tadi tu kan, daripada Via Valen. Makanya apa yang nak diselokan petang ini? Jadi nak diselokan kalau ada rasa amarah di hati. Jadi kita tenang-tenangkan, ya. Pelan-pelan, ya. Wah, ambil ongap, tarik, nampak, petang ambuy. Nak bangi-bangi pun nak ke mana, kan? Semoga kita semua hari ni lah, kan, tak kira lah kau cipu satu orang muda, makanya keadaannya baik-baik dan tenang-tenang dalam apa jua lah keadaan dan urusan yang sedang dilaksanakannya. Nah, apa-apa pun dan nak beritahu jugalah kalau kiranya yang rindu ke insan yang jauh di mata, makanya hantarlah ucapan, kan. Jadi apa sebab yang buatkan kita rasa macam tak tentu arah, rasa tak tenang, rasa macam tak kono, ya, kan. Mungkin ada kiranya orang yang jauh di mata ingat kat kita ko, rindu kat kita ko, kan. Apa kata hantarkan ucapan sebagai tanda ingat, tanda sayang. Kan tak semestinya sayang ni nak dibuktikan dengan wang ringgit, dengan pembelian ataupun pemberian hadiah. Tapi dek kerana kata-kata ataupun tanda ingat tu pun dah cukup membahagiakan dah. Apa kata gunakanlah kaedah yang ada ni, ha. Hantar ya ucapannya, ya, ataupun aktiviti kongsikan, walaupun jauh di mata tapi kita dengar aktiviti daripada pendengar tu, kan, rasa doket, rasa kek sebelah je rasa, eh. Nagori FM ingat sampai bila-bila, jadikan hari ni lain daripada semalam lah. Tapi kalau semalam okey, makanya kita jadikan lain okey lah dari semalam. Kalau semalam tak okey, hari ni kita jadikan lain okey.

0: tahu ni Fahan.
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas sebuah bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila dah pun ompek 27 minit potang baik sedara. Maknanya kiranya kalau dah tenang dah kondu-kondu ni kan maka dah doket lah maksudnya waktu solat fardu asal bagi seremban.

Jadi untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat paduan asar bagi seremban hari ini adalah pada pukul 4:39 petang. Makanya sekejap lagi, tepat 4:39 petang, azan akan berkumandang. Jadi mentara menantikan waktu solat paduan asar, mehlah sama-sama kita kongsikan kata-kata yang boleh mendatangkan inspirasi buat kita semua dan juga manfaat sesama kita mudah-mudahan. Dan apa yang kita kongsikan, ya, apa yang kita tuturkan hari ini, sepanjang hari kita colik mata, mudah-mudahan kata-kata yang dilontarkan ada mendatangkan manfaat. Amin. Jadi kalau kita nak mendatangkan manfaat kepada orang yang lain, jadi untuk manfaat kepada orang lain ini bukan sekadar saja dari segi perbuatan, malahan kata-kata juga main peranan. Jadi untuk itu kan saudara, sama-samalah kita ini didoakanlah sesama kita. Kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan kita ni jauh daripada sifat sombong, sifat mengasuhkan diri lebih hebat, sifat mengasuhkan diri paling kaya, ataupun sifat mengasuhkan diri ni paling botol. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada sifat itu. Ingatlah sesama kita semua, kita ni sama balik asal ke tanah jua. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Allah.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
0: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, perbanyakkan berselawat, mudah-mudahan keberkatan mengiringi kehidupan kita, mudah-mudahannya. Baiklah, pada pukul 4:39 minit petang sebentar tadi dah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Prediction. Baik saudara, tepat pukul 5 kita akan tarik ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Jadi mohon kepada semua untuk tidak beralih siarannya. Dengar dan kokak sentiasa mendengar Nagori FM, ingat sampai bila-bila.

Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, "Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, ayul islamil khair? Qala, tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi SAW bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Kita tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan dalam pelaburan kan daripada 4.64 bilion lepas tu dividen hibah ataupun hibah lah apa 3.5% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu tapi sukuk tu apa penerbitan sukuk tersebut dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Ya? Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi? Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sempena MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraft tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baharu buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, sesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, lima lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubysheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Jadi saudara-saudari, saya nak tekan gitu saja. Saya nak tekankan message pertama aja bersyukur. Keduanya menerima kenyataan bahawa kita punya keupayaan untuk meningkatkan prestasi kita. Dan ketiganya, lakukanlah sebaik mungkin. Saya tegaskan keyakinan saya bahawa Malaysia ini negara bertuah, punya potensi yang sangat besar dan luar biasa. Ada ketika kita melonjak sedikit, ada ketikanya kita izinkan kecurangan, keterlanjuran berlaku sehingga kita dalam keadaan sekarang. Bahawa dalam 20 tahun sementara ada penaikan, ada kemajuan, ada kebaikan, tetapi mendatar dari sudut perbandingan dengan kelajuan perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, dia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik, dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu, dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara, jalan untuk perbaiki prestasi.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ya betul, ini Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Terima kasih kepada anda, Tauri tetap setia mendengar stesen yang sama. Kembali bertamankan Ayon dan Terbabu, waktu sekarang dah pun 5 boleh minit potang, mancak potang.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.
4: Moncang potang, asah moncang.

Ya, itu dia lagunya sempurna daripada Haris Azazman dan juga Yoni Boy. Dah pun 5.22 minit petang. Kalau berdua memanglah sentiasa dapat ataupun terasalah sempurnanya kan. Tapi yang seseorang tidaklah mengatakan tidak sempurna. Kadang-kadang kan seseorang tu perlu untuk sempurna. Itu dia. Baik, yang lapang boleh singgah di live TikTok Negeri FM Official sekarang ini. Kita burak-burak lah kan. Siapa menyapa di ruang komen. Hai Hasan Atan, selamat petang Uncle Zah juga. Layan Negeri FM petang ini kan menerusi live TikTok Negeri FM Official. Syaz juga ada menjongah di sini. Cik Gayah apatah lagi kan. Follower TikTok Negeri FM yang setia semualah ni. Ramai. Liz pun ada juga. Makanya diberikan kekuatan kepada semua kawan-kawan pendengar, rakan-rakan pendengar kita kan. Dalam apa jualah keadaan dan cabaran yang dilalui. Awi Dicu, selamat petang juga. Waalaikumsalam yang beri salam. Baiklah, dah mula kau balon mata kita ni kan. Ternampak-nampak dah kiranya kan. Jalur gemilang dah menghiasi kawasan. Syukur Alhamdulillah. Yang bolon makanya sekarang mulalah. Jangan lengah-lengah lagi lah kan. Makanya kita kibar jalur gemilang di sekitar kawasan rumah kita, di sekitar kawasan apa lagi, premis kita. Dan di mana sajalah kan, di kenderaan pun ada, boleh juga makanya kan, untuk menzahirkan rasa cinta pada negara. Macam-macam kaedah dan cara. Makanya inilah masanya kita bersama-sama, tak kira apa bangsa, sama-sama kita pamerkan rasa cinta kita kepada negara. Sama ada dari segi pemakaian ke, kan bajunya kan, makanya nak menggayakan warna jalur gemilang macam petang ni. Ayo gayakan baju warna kuning, gitu. Boleh lah, asalkan nampaklah tando tu kan. Apalah tando, sayangkan negara. Kibar jalur gemilang, jangan lupa. Itu deh. Moncak petang.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8:30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Moncak putang, usah moncak eh.

Yang tengah rindu apa zaman daripada Helmi Halim. Kau yang rindu dengan kampung halaman, janganlah dilengah-lengahkan yo. Makanya baliklah ke kampung. Maka untuk hari ini Senayan, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, maka sampai masa lagi untuk rancang-rancang balik ke kampung ya. Baiklah, Nogori FM ingat sampai bila-bila sedara. Menerusi berita RTM, tawaran pekerjaan melalui platform media sosial menjadi antara taktik digunakan sebuah sindiket penculikan yang berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman pada Sabtu. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar, suspek akan menemui mangsa di lapangan terbang sebelum mengurung mangsa bagi mendapatkan wang tebusan daripada ahli keluarga. Baik, itu berita yang ayo kongsikan untuk petang ini. Dan ada lagi satu berita. Ini di Negeri Sembilan. Kerajaan Negeri Sembilan memutuskan untuk tidak menaikkan cukai taksiran kediaman bagi tempoh 5 tahun akan datang. Ini menurut Menteri Besar Negeri Sembilan yang amat berhormat Dato' Ismail Lassim. Beliau berkata keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri hari ini sekaligus antara usaha kerajaan negeri meringankan beban rakyat. Nogori FM ingat sampai bila-bila.

Yo petang ini apalah nak dimakan, kan apalah menunya untuk diminum, apalah airnya, kuihnya apalah dia nak dimakan, apalah nak dipikirkan. Yo kalau kiranya tengah mencari sekarang ini, apa kata? Kita pergi ke dari simpang 3. Ada buka ke? Dokong FM dah pun 5.41 minit potang. Tadi lagunya Lemas daripada siapa yang nyanyi tu? MC CZ ke apa tu? Macam mana nak nyebut nama itu? Daripada dengan Zin Nakal. Jadi apapun semoga pendengar semua terhibur lah kan. Ada yang nak mencari air kelapa lah potang-potang ni. Kata badan rasa macam seorang soju. Mereka ada pula yang rasa kata badan tu macam angkai. Rasa nak demam, kata yang cari air kelapa. Elok juga kan minum air kelapa ni tekau eh. Hasiat itu boleh tahan yo. Hasiat air kelapa ni makanya dia mengandungi rendah kalori kata. Lepas tu pula dia boleh membakar vitamin dalam badan kita ni. Mineral juga kata tu. Mendatangkan mineral semula jadi. Mana yang gemar minum air kelapa memang sihat sentiasa lah. Itu mudah-mudahan lah kan, itu kita minta. Kata-kata tu kan satu doa. Jadi dalam sebuah ataupun sebiji kelapa tu kan, dia boleh membantu menurunkan kolesterol, Katie. Lepas tu pula boleh membantu kawal suhu badan. Memang konon lah tu yang mana angka rasa nak demam tu kan. Lepas tu pula kalau minum air kelapa ni membekalkan penghidratan kata. Lepas tu pula membantu mengawal tekanan darah tinggi. Yang mana ada darah tinggi tu sesuai lah. Membantu membuang toksin melalui pembuangan. Lain tu ada apa lagi khasiat itu? Tinggi kandungan antioksidan kata. Yang paling muatan rendah kalori. Pada minum air manis, air yang berkarbonat tu kan, eloklah minum air Neo buat kata ubat ni tu. Ini bukan cerita kosong ni dah. Ya betul. Ya dapat ni pun intai-intai dah ke media sosial Kementerian Kesihatan Malaysia. Tak mengat tu dah. Moncak potang.

0: Siaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet tara ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Hai, Assalamualaikum semua. Saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM.

Ya apa lagi lah yang digeleng-gelengan potang ini. Ya, sobat sorabi, geleng kau bah itu ini. Malih buat itu, malih buat tu ah, malih. Dia apa nak jadi? Tu macam mana nak sihat tu? Potang-potang ni apa kata keluaran paluh tu. Kalau malih bana nak buat kiranya aktiviti yang borek-borek, yang lasak-lasak ataupun bawa berjalannya. Iyo, jalan ni. Tapi kan kalau nak berjalan tu jangan sorang-sorang. Kalau sorang-sorang tu mendatangkan lai kesunyian kita. Tapi tak tahulah, tengoklah pada masing-masing punya bawaan. Tapi kan eloknya kalau nak jalan ni, elok jalan dengan kawan. Dengan kawan pun boleh. Dia baik untuk otak mo jantung kete. Sebab apa tu? Berjalan bersama pun ni kawan ataupun kawan. Jadi paham-paham lah ya, sama ada kawan ataupun kawan. Pilihlah mana satu. Bukan sekadar nak bantu apa lebih kita ni jadi rajin yo. Lepas tu pula kan sambil kita berjalan tu, sambil kita burak-burak, kurang-kurangnya dapat meringankan masalah, meringankan beban apa, bebanan pikiran tu yang macam-macam. Sambil berjalan, sambil kita bergerak-gerak, jantung pun bekerja tekau eh. Mana kan tidak eh, dalam pada itu kita exercise. Sebab itulah berjalan dengan kawan ni bukan ni baik untuk tubuh badan je, tapi baik juga untuk emosi dan kesejahteraan mental. Mana kan tidak, sambil berjalan sambil burak-burak. Tak percaya, cuba. Tapi janganlah buat sekali je. Kalau bolehnya, hari-hari TKW. Pilihlah kawasan mana pun, tak kisahlah doh. Sama ada jauh ataupun dokek. Asalkan berjalan apa dengan kawan ataupun kawan-kawan. Jadi berjalan tu berkawan, tidak sorang-sorang. Baiklah, nampak gayanya tugasan Nayo pun dah selesai dah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang sentiasa setia mendengar Negeri FM. Ya, alhamdulillah. Jadi macam biasalah, sebelum Ayu ni pulang, makanya Ayu nak minta maaf banyak-banyak. Kau ada tersalah cakap kau kan, ataupun terlopih kata-kata kau, salah kongsi kau kan, tak kono pula dengan halua telinga, tak kono pula dengan hati pendengar. Minta maaf banyak-banyak ya. Almaklumlah, Ayu ni insan biasa. Mencari joki, inilah kerja Ayu kan. Tapi dalam pada masa yang sama, buat salah tu ayo tak sengaja. Buat yang terbaik sentiasa ayo mencuba. Tak percaya, doakanlah ayo. Yalah, macam mana pula nak mutian, nak suruh percaya, maklumlah tak nampak di mata. Ayo faham tu ya. Apa-apa pun lah ya, lepas ni akan bersama dengan rakan setahunya nomankan pendengar dari pukul 6 sampailah ke pukul 2 oleh tengah malam, insyaAllah. Kalau ikutkan dari segi susunan lagu ni, nampak gaya itu adanya cara tu kan, di Jepat petang ni ya, bersama-sama pendengar. Apa-apa pun pada semua, jangan lupa untuk jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Ada yang minta pantun pula sebelum pulang ke live TikTok Negeri FM ni ha. Ini Eddie, ayo botol lah, ayolah, ayo berilah pantunnya ya. Makan nasi di dalam dulang, makan pula bersama keluarga. Tibola masuk, ayo nak pulang, minta maaf kok ado terasa. Esok kita jumpa lah ya, insyaAllah. Berjumpa maknanya bersosoro, walaupun tak bertentang mata. Mudahan kita ni sentiasa ada rasa dokek di hati ya. Assalamualaikum, salam sayang, bye-bye.

Ya, yep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Isnin, hari yang baru untuk minggu yang baru. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih juga buat Nenek Babu, selesai tugasannya untuk teman anda dari jam 2 petang sampai 6 petang. Moncak potang dah selesai. Sekarang ekspresi Negeri FM pula sambung. Hari ini Fat teman anda sehingga jam 12.30 malam. Alright, jadi macam biasa, terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, atau anda juga boleh terus untuk layan dan juga berhibur dengan lagu-lagu terbaik dalam ekspresi Negeri FM. Boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita di Shilong 7, melompat lebih tinggi. Ekspresi Negeri FM.

0: yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
4: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Ya, Dr. FM ingat sampai bila-bila. Itu The Wings, Bernafas Dalam Lumpur. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Hari ini Isnin 10 Ogos 2026. Hari ini juga 26 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Nak beritahu, sekejap lagi pukul 11 malam nanti Fad akan belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Jadi siapa yang nak lagu permintaan tu di belanja di radio, saya akan belanja hari ini, tapi pukul 11 malam nanti. Okay? Boleh mulalah hantar lagu-lagu permintaan anda bila-bila masa sahaja. Letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, terus ke WhatsApp kami di 0126030603. Tapi kalau ada ucapan ke petang ni, ataupun mungkin anda nak kongsikan infografik, nak kongsikan aktiviti yang anda lakukan, mungkin yang seronok untuk kita kongsikan, yang itu boleh nanti Fad bacakan untuk petang ini. Tapi kalau untuk belanja lagu, malam nantilah, lepas pukul 11 malam. Okay? Dan untuk anda yang memandu juga, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okay, pandu secara berhati-hati dan juga berhemah. Itu yang betulnya, kan? Fad boleh juga untuk kongsikan dengan anda info trafik, yang mana lebih kurang 30 minit yang lalu kemalangan berlaku di kilometer 2.7 arah selatan dari Shah Alam ke Sifil. Jadi lorong kecemasan di sana terhalang dan trafik di sana masih lagi perlahan. Okey, itu antaranya. Ni di Lebuh Raya Utara Selatan lah. Fad dapat gambar di Plus Traffic di aplikasi X. Anda juga boleh melakukan perkara yang sama kalau anda melalui Lebuh Raya Utara Selatan lah. Okey, di mana trafik juga perlahan di Elite arah utara dari USJ ke Shah Alam. Juga trafik perlahan arah selatan dari Simpang 4 ke Jasin. Ni dekat Melaka lah. Dan kemalangan berlaku di Elit kilometer 41.2 arah utara dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Serenia. Kalau tadi lorong kecemasan, lorong kiri terhalang, dan sekarang ni insiden dah pun selesai. Trafik daripada perlahan dah pun kembali terkawal. Alright, alhamdulillah. Kita juga mengharapkan agar anda yang memandu ini, insyaAllah berhati-hati, selamat sampai. Tak kiralah kat mana-mana saja destinasi yang anda nak pergi, terus layan Ekspresi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial, atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betullah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negro FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Click. Negro FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Bunda FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Masdo dengan inilah jalannya. Baru sahaja menghiburkan anda. Dah pun 6.53 minit petang. Selamat petang saya ucapkan buat semua yang masih lagi mendengarkan Ekspresi Negeri FM. Alright, hari ini Fatma anda sehingga jam 12 tengah malam. Ada banyak lagu-lagu terbaik yang kita akan layan malam ini. Sekejap lagi pukul 7 kita ada lagu-lagu nasyid dan kerohanian akan berkumandang akan menghiburkan anda selama lebih kurang 1 jam lah, sehingga jam 8 malam nanti. Alright, jadi apa kata untuk anda yang sekarang ini mungkin belum ada lagi aplikasi RTM Click dekat handphone anda. Apa kata muat turun sekarang dekat App Store, Play Store ataupun dekat App Gallery di telefon pintar anda. Sebab apa eh? Memang sekarang ni anda boleh dengar radio dekat mana-mana saja anda berada. Nak tengok TV pun boleh, macam sebelum ni ada World Cup. Macam dan semalam pun ada perlawanan persahabatan di antara JDT dan juga Chelsea. Semalam pun saya tengok dekat RTM Click juga. Tak sempat nak tengok TV, boleh tengok dekat handphone sahaja. Dan pastinya dekat aplikasi tersebut anda boleh cari siaran radio, pergi cari Radio Negeri, cari Negeri FM. Boleh layan Negeri FM dekat mana-mana sahaja anda berada. Okay, dan untuk yang memandu, hati-hati di jalan raya. Mungkin ada yang baru balik daripada tempat kerja, nak ke rumah masing-masing. Pastikan anda terus fokus dengan pemandu anda. Selamat sampai ke destinasi. Dan seketika nanti akan masuk juga waktu solat fardu maghrib hari ini di Seremban pada pukul 7.25 minit malam. Jadi saya dan juga rakan-rakan di Ekspresi Negeri FM ni nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua muslimin dan muslimat sekejap sahaja lagi. Sekarang kita ada Robbie Williams dengan Better Man. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat, sampai bila-bila.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
3: Allahu Akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.
1: Wow.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur itu membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Ya, Menteri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Masih lagi bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Kita berada di pertengahan lah segmen ini kan. Sebab kita berada di jam yang ketiga sekarang ini. Dah pun 8.10 minit malam. Kita dah masuk di jam yang terbaru. Dan untuk jam ini, dari pukul 8 hingga pukul 9 malam, kita nak layan lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Nak tahu lagu baru apa yang ada dekat radio, masa ni lah anda boleh layan dekat Ekspresi Negeri FM. Kalau dengan Fad, memang pukul 8 sampai pukul 9 lah. Alright. Dan Fad juga nak ucapkan selamat malam kepada semua. Tadi selamat petang, sekarang selamat malam pula. Dan sampai lah pukul 12.30 malam nanti, Fad akan sentiasa ada dekat radio ni teman anda. Mungkin yang dengar di frekuensi kami 92.6, 95.7 ke 107.7 ke, ataupun ada yang mendengarkan kami secara dalam talian. Terus stream di mana-mana saja anda berada, www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita nak berhibur dengan lagu terbaru dari Tok T, Cendramaya tajuk dia. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: 76. Setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmklik.rtm.gov.my.

Yup, The Grand FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Intan Maya dengan Cinta Tersimpul Rapi. Versi yang terbaru lah eh. Alright, kembali bersama Fad dalam Ekspresi The Grand FM. Selamat memandu saya ucapkan buat anda yang bekerja dekat atas jalan raya. Okay, pilot darat kita, abang-abang kakak-kakak yang hantar makanan, yang hantar barang. Hati-hati memandu, hati-hati membawa motosikal. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Alright, dipermudahkan urusan untuk semua. Dan kita juga dapat perkabaran kan di saudara kita lah di Indonesia, yang mana kebakaran Bromo telah pun masuk hari yang ke-8. Dan untuk hari ini api telah pun menghampiri penempatan penduduk. Dan kebakaran ini berlaku di Taman Negara Bromo, Tenggara Semeru di Jawa Timur Indonesia. Dan hari ini dah masuk hari yang ke-8 dengan lebih 500 hektar kawasan telah pun musnah, manakala api kini merebak ke arah penempatan penduduk. Itu yang sangat-sangat merisaukan. Jadi apa kata kita dekat Malaysia ni, untuk mengharapkan yang terbaik dan juga mendoakan seluruh rakan-rakan kita di sana. Semoga api itu tidak merebak sehingga sampai dekat kawasan-kawasan yang berdekatan dengan penduduk, dan semoga semuanya insyaAllah selamatlah kan. Kita doakan yang baik-baiklah. Alright, untuk mereka. Dan sekejap lagi akan masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban, dan untuk hari ini akan masuk pada pukul 8.37 minit malam. Jadi Fad dan juga tim Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua muslimin dan muslimat sekejap sahaja lagi. Sekarang ada Baras Suara dengan Terbuang Dalam Waktu, Ekspresi Negeri FM.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: إنك على كل شيء قدير.
1: مسلمين مسلمات dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya, Abang Graven ingat sampai bila-bila. Itu The Mojek Hafiz, Zain Nakal dan Zami Haris dengan Dalam Diam. Baru sahaja menghiburkan anda. 8.53 minit malam sekarang ini. Jadi tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban. 8.37 minit malam. Jadi Fad dan juga kawan-kawan dekat Ekspresi Negeri FM, DJ YK, DJ Has, DJ Ashraf, nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua Muslimin dan Muslimat. Alright, macam biasa pukul 9 malam nanti kita beri laluan dulu untuk utama 9 malam, dan selepas itu ada 3 jam lagi masa untuk kita berhibur sama-sama dalam Ekspresi Negeri FM. Terus layan, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

Ya, Black FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Alright, kalau tadi kita dah selesai dengarkan utama Sembilan Malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri, sekarang ni dah kembali ke konti utama Negeri FM di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad di Sungai Kadut. Masih lagi bersama dengan Fad. Salam Isnin juga. Hari yang baru untuk kita buka minggu yang baru. Hari ini 10 Ogos 2026, dan jangan lupa kita dah pun berada di bulan kebangsaan. Jadi apa kata kibarkan bendera di rumah ke, di mana-mana saja anda berada, dan jangan lupa untuk jagalah bendera itu. Kalau nampak bendera Malaysia, Jalur Gemilang yang kita cintai ini terjatuh ke dekat mana-mana kan, kita angkat balik sebagai tanda sayangnya kita, cintanya kita kepada negara Malaysia. Jalur Gemilang tu memang bendera yang kita jaga. Okay, terus berhibur bersama-sama kami di Negeri FM untuk ekspresi Negeri FM pada malam ini. Memang ada banyak lagu-lagu terbaik yang kita nak layan daripada pelbagai genre, pelbagai zaman juga. Jadi apa kata untuk anda terus dengarkan ekspresi Negeri FM malam ini di frekuensi utama di 92.6, 95.7 dan 107.7, atau boleh juga untuk dengar secara dalam talian. Cara dia macam biasa, stream je di www.rtmclick.rtm.gov.my. kita ada Misha Omar dengan Break. Terus berhibur bersama kami dalam ekspresi Negeri FM.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Kebakaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila kembali bersama saya DJ Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Itu dia tadi, jangan pergi daripada loka, baru saja menghiburkan anda. Alright guys, sekarang ni kalau kita tengok, kita memang di Malaysia ni perlu bersedia untuk fenomena El Nino ataupun Super El Nino, cuaca yang panas ataupun yang panas melampau kan. Dan bila musim panas macam tu, jerebu pun kemungkinan boleh berlaku, dan itu kebiasaanlah setiap tahun sama ada melalui aktiviti pembakaran terbuka yang menyebabkan adanya jerebu ataupun keadaan cuaca yang terlalu panas. Itu juga yang cuaca panas yang melampau juga boleh menjadikan negara kita akan mengalami jerebu. Jadi bila kualiti udara mula merosot, keselamatan, kesihatan orang ramai, terutamanya golongan kanak-kanak, sebab kanak-kanak ni pergi sekolah, dekat sekolah, dekat tadika, dekat taska, bila dekat luar ni, tu antara menjadi keutamaan yang paling penting lah. Jadi untuk memastikan persekitaran kita kekal terurus, Jabatan Alam Sekitar bersama kementerian dan agensi berkaitan sentiasa bertindak mengikut garis panduan yang telah pun ditetapkan dalam Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan, di mana pemantauan kualiti udara akan dipandu sepenuhnya oleh bacaan Indeks Pencemaran Udara atau dikenali sebagai IPU, dan bila bacaan IPU melebihi paras 100, kualiti udara secara rasminya boleh dikategorikan sebagai tidak sihat. Jadi pada peringkat ini, semua aktiviti di luar bilik darjah perlu dihentikan dengan serta-merta. Ini merangkumilah aktiviti sukan, perhimpunan pagi serta sebarang program luar bangunan bagi mengurangkan pendedahan murid kepada udara yang tercemar. Malah jika bacaan IPU tu melebihi 150 secara berterusan selama 24 jam, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan cuaca dan juga kehadiran awan lah. Dan langkah yang lebih tegas akan diambil sekiranya tahap pencemaran udara akan terus meningkat, dan semua pihak pentadbiran institusi pendidikan kena sentiasa memantau pergerakan tren bacaan IPU ni, dan dikehendaki untuk membuat persediaan awal lah untuk kemungkinan boleh jadi tutup sekolah dan sebagainya. Okay? Dan sekiranya bacaan IPU melebihi paras 200, sekolah, tadika dan taska akan ditutup serta-merta demi melindungi kesihatan anak-anak daripada risiko jerebu yang semakin memburuk. Okay? Untuk tempoh sebelum sekolah ditutup atau ketika bacaan masih di bawah paras kritikal, pelbagai tindakan pencegahan tetap perlu dilaksanakan. Dan murid-murid juga disarankanlah untuk sentiasa memakai pelitup muka yang sesuai, dan dinasihatkan untuk kerap minum air bagi kekal terhidrat sebab cuaca panas sangat kan. Pihak sekolah juga perlu memainkan peranan penting untuk kurangkan pendedahan udara tercemar kepada murid-murid sepanjang waktu persekolahan. Dan secara keseluruhannya, arahan dari Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah perlu dilaksanakan secara pantas oleh pihak sekolah. Dan pengumuman penutupan sekolah yang dibuat lebih awal sebenarnya dapat membantu ibu bapa untuk membuat persediaan dengan lebih baik. Jadi ibu bapa juga dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan maklumat terkini agar anak-anak anda tidak terdedah kepada udara yang tercemar untuk tempoh yang lama. Jadi itulah dia antara perkara yang perlu seluruh rakyat Malaysia bersedia, terutamanya untuk ibu dan bapa lah kan, sebab bila cuaca terlalu panas dia boleh menjadi jerebu, boleh juga senang untuk kita dehydrated, terutamanya anak-anak kecil ni kan. Jadi kena pantau situasi semasa kan, kalau panas sangat kena pastikan anak-anak tu dah ada air mineral yang banyak bawa pergi sekolah dan sebagainya kan. Itu antara perkara yang perlu kita ambil berat lah kan, terutamanya kita memang perlu di Malaysia ni untuk bersedia mengharungi cuaca panas El Nino ataupun Super El Nino yang terlalu panas ataupun ekstrim. Alright, semoga dipermudahkan lah untuk kita semua. Alright, dan pada masa yang sama juga, saya nak anda semua yang belum lagi hantarkan lagu permintaan anda untuk saya belanja pukul 11 malam nanti, apa kata letakkan tajuk lagu dan nama penyanyi.

02-6-03-06-03. Dekat saya dah ada dua. Ada lebih kurang 7 ke 6 lagi lagu yang boleh saya belanja pukul 11 malam nanti. Hantar cepat-cepat. Alright. Sekarang kita berhibur dengan Alif. Check dulu. Terus layan ekspresi di Grand FM.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau? Mwah!

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Budak FM ingat sampai bila-bila. Itu dia lagu daripada Datuk Nora. Desa Tercinta baru saja menghiburkan anda. Alright, memang throwback betul lah malam ni kan. Tapi apa pun, pastikan anda semua terus layan Ekspresi Negeri FM sebab kejap lagi. Banyak lagi lagu-lagu throwback yang kita ada. Termasuklah lagu-lagu yang telah pun rakan-rakan pendengar kita request. Okay, lagu tu pun akan, playlist tu akan saya belanja pukul 11 malam nanti. Alright, siapa yang belum lagi hantarkan lagu permintaan tu, pergi hantar sekarang. Letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu terus hantar ke WhatsApp kami lah, 012-603-0603. Alright, ada beberapa kerja penyelenggaraan yang sedang dijalankan. Ini info trafik lah eh. Di mana ada kerja penyelenggaraan di kilometer 450.2 hingga 451.2 dari Rawang Selatan ke Sungai Buloh Hospital. Jadi lorong tengah, lorong kanan ditutup. Ada dua lorong. Jadi sila patuhi arahan papan tanda lah. Kan periksa juga keadaan dekat sekeliling kita. Juga ada kemalangan di kilometer 276.7 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Ansdale. Jadi trafiknya perlahan lah di sana. Kalau anda nak lalu kawasan tu, kena berhati-hati dan sentiasa patuhi arahan had laju lah. Alright, perhatikan juga keadaan sekeliling kita. Juga kerja penyelenggaraan di kilometer 24.1 hingga kilometer 25 dari Bukit Lanjan ke Jalan Duta. Jadi lorong kecemasan dan juga lorong kiri ditutup. Ini jelah yang terdekat info trafik yang boleh saya kongsikan dengan anda. Kalau anda juga ada info trafik yang nak dikongsi dengan pendengar yang lain, macam biasa hantarkan dekat WhatsApp juga. Alright. Dan ni kita nak cerita berkenaan dengan tekong negara kita yang telah pun mencatat Malaysia Book of Record. Memang handal lah. Alright. Dan tekong itu adalah Shahir Rosdi. Memang kehebatan beliau sebagai tekong sepak takraw negara memang kita sangat-sangat berbangga kan. Dan sekarang ini telah pun mendapat pengiktirafan apabila beliau mencatatkan ketinggian servis tekongan 2.28 meter dan diiktiraf oleh Malaysia Book of Record menerusi kategori dalam bahasa Inggeris lah nama dia highest tekong kick by individual, dan orang itu adalah tekong negara Shahir Rosdi. Terbaik lah kan. Dan catatan tersebut dilakukan pada Carnival Jenlu Yamaha yang berlangsung di Setia City Convention Center, yang mana ianya menghimpunkan pengguna dan peminat motosikal Yamaha dari seluruh negara lah. Jadi dekat situ servis Shahir ni diiktiraf dan sekarang ini dah pun menerima ataupun mendapat gelaran highest tekong kick by individual oleh Malaysia Book of Record. Jadi tahniah kita ucapkan buat Shahir Rosdi, ada rekod terbaru, termasuklah dengan prestasi yang beliau dan juga rakan-rakannya tunjukkan untuk membawa nama negara terbang lebih tinggi dalam dunia sepak takraw. Alright. Baik, itu antaranya yang boleh saya kongsikan dengan anda. Kalau anda juga tak sempat lagi nak hantarkan lagu permintaan anda, hantarkan cepat-cepat ke WhatsApp kami, letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, pukul 11 malam nanti saya belanja. Alright, berhibur dulu dengan Joe Flizzo. Satu malam itu masih Ekspresi Negeri FM.

0: that. Bukan lagi suspek.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2 Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menurut Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
1: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkan, ya.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad menegaskan ASEAN perlu menangani isu pelarian secara bersama dengan terus memberi tekanan kepada Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara bagi memulihkan keamanan negara itu. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih bawah 25%, Dato' Sri Muhammad memberitahu ia perlu dipertingkat bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Usaha itu penting bagi memanfaatkan potensi ASEAN menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
1: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Muhammad berkata antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan menerusi pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan makluman yang disampaikan kepada rakyat adalah benar, tepat dan mudah difahami. Ia bagi mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya membabitkan sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam, termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentangkan ISO. Beliau berkata Jabatan Penerangan Jabatan Komunikasi Komuniti RTM dan Bernama perlu berperanan sebagai saluran utama menyampaikan maklumat kepada rakyat. Menurutnya agensi berkenaan juga perlu bertindak pantas menangani kekeliruan termasuk menyediakan kandungan lebih mudah difahami. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah. Dia berkata ia menerusi jalinan digital negara jendela fasa 2. Beberapa lokasi di Sabah, Sarawak dan Semenanjung akan dikenal pasti bagi menguji teknologi yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Katanya jendela fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di setiap negeri berkenaan. Sebahagiannya menggunakan menara telekomunikasi dan teknologi satelit bagi kawasan lebih terpencil. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baru serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
2: Infrastrukturnya
1: dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan Wajar di Beri Tumpuan dalam Belanjawan 2027 yang dijadualkan di bentang Oktober ini. Perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu, Tumpuan Khusus kepada menaik taraf Projek Perumahan Rakyat PPR dan Perumahan Awam, Penyelenggaraan dan Penerapan Jalan serta Usaha Mitigasi Banjir.
2: Untuk kita selalunya, kita fokus back to basic, bermaksud keperluan asas rakyat dijaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu adalah harapan kita, dan harapan kita untuk tahun depan untuk kita terus perkasakan idea mewatakan kawasan lapang, kerana kita nak gaya hidup yang sihat, kita nak kualiti hidup yang bagus untuk golongan yang bekerja dan yang sudah bersara. It's very simple, back to basic kind of budget.
0: Menurut Hina, usaha memperkasa ruang awam penting bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan menyokong gaya hidup sihat untuk semua golongan. Berita seterusnya, bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abdul Rahman Hamid meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru di Pusat Perubatan Universiti Melaya petang tadi. Anak Alairham Muhammad Riza memaklumkan bapanya yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir pada 5.51 petang selepas kira-kira sebulan menerima rawatan di hospital berkenaan. Jenazah dijangka dikebumikan di Bandar Nusa Putra Puchong pagi esok. Alairham Dato' Abdul Rahman berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun dari 2003. Luar negara, Oman sedang berusaha menangani tumpahan minyak mentah di perairan selatan negara itu selepas sebuah kapal tangki terkandas di kawasan marin dilindungi. Pihak berkuasa dalam sekitar Oman memaklumkan tumpahan itu menjejaskan kira-kira 390 km persegi kawasan laut sekitar Kepulauan Halinian. Pihak berkuasa menjalankan pemantauan udara dan mengerahkan penyelam selain merangka pelan untuk memindahkan muatan minyak kapal berkenaan bagi mengurangkan risiko terhadap alam sekitar dan memastikan keselamatan pelayaran. Susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina, sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan. Hujan akibat ribut tropika itu juga menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain banjir melanda di beberapa kawasan di Manila. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang hilang. Beralih ke sukan, Presiden FIFA Gianni Infantino terus berdepan kritikan. Dalam pertemuan bersama, UEFA, CONCACAF dan AFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu. Sebaliknya hasil usaha bersama seluruh komuniti bola sepak. Kita itu susulan kontroversi rancangan Infantino bahawa pelaburan swasta ke dalam pertandingan FIFA termasuk ke dunia sebelum menarik balik cadangan berkenaan beberapa hari kemudian. Ketiga-tiga konfederasi menyifatkan isu itu sebagai kegagalan pertimbangan dan kepimpinan selain menuntut accountability serta ketelusan dalam FIFA. Bintang bola sepak Argentina Lionel Messi memberi penghormatan terakhir kepada bapanya Jorge Messi dalam satu upacara tertutup. Jorge 68 tahun yang juga ejen Messi sejak awal kerjaya profesionalnya meninggal dunia pada Jumaat lepas akibat kanser. Upacara pengebumian yang dihadiri keluarga terdekat dan beberapa rakan pasukan dari Argentina berlangsung di sebuah tanah perkuburan di Perez berhampiran Rosario. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2, Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Tadi selesai dengan utama 11 malam. Sekarang kembali untuk berhibur dengan saya DJ Fat. Teman anda malam ini untuk ekspresi Negeri FM. Kita berada di jam yang terakhir, di mana jam inilah saya nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Alright, dah ada dah pendengar kita yang hantarkan permintaan lagu. Tapi hari ini ada 5 sahaja yang nak dengar lagu Penghujung Rindu dari Jamal Abdillah. Ada yang nak dengar lagu Bukan Rayon Gombal dari Judika. Ada nak dengar lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu dari Stings. Dan juga ada nak dengar Ellie Katz katanya, Sekuntum Mawar Merah Sebuah Puisi. Itu dah ada 4. Dan satu lagi lagu Hujan katanya, Aku Skandal nak dengar. Okey, ada 5 lagu yang dapat Fad terima daripada permintaan anda di WhatsApp The Grand FM. Jadi itu lagu yang memang akan ada sekejap sahaja lagi. Okey, jadi apa kata untuk anda terus stay tune untuk jam yang terakhir ni.

Ribu dengan lagu-lagu terbaik tanpa henti di Negeri FM. Pastikan anda terus dengarkan frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, atau stream saja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita mulakan dengan lagu dari Ellie Katz, Sekuntum Mawar Merah, sebuah puisi ekspresi Negeri FM.

0: Menari-menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: 1, 2,

0: 1, 2, 3, go. Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Ed Sheeran dengan Take It Out Loud, baru saja menghiburkan anda. Baiklah, itulah dia lagu permintaan rakan pendengar Negeri FM. Telah pun saya belanja tadi, kan? Jadi harapnya anda semua terhibur lah, enjoy terus Lain Ekspresi Negeri FM. Dan terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada anda yang dengar daripada pukul 6 petang tadi sampai dah sekarang ni. Dah dekat 6 jam dah waktu untuk kita berhibur sama-sama. Saya teman anda dan anda pun teman saya dekat konti ni. Terima kasih yang tak terhinggalah saya ucapkan. Okey, jangan lupa untuk terus menyokong kami dengan Negeri FM, tak kira dekat mana-mana saja, bila-bila masa. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua platform media sosial at Negeri FM Official. Esok pun saya akan teman anda juga sama dalam Ekspresi Negeri FM pukul 6 petang sampai 12 tengah malam. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam guys. Bye-bye.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Banyak lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam hingga 6 pagi. Di ruang udara Nasional FM. Kembalinya lagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Puruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat ya. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan dalam hidup kita. Anda sihat, anda boleh pergi bekerja. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zai Alip, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah RTM Click di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869 dan juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda? Sudah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Di samping itu, informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda, yang saya akan kongsikan kepada anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung waktu ini. Termenung sebab apa? Saya sedang mencari kebahagiaan, bang. Yalah, bahagia itu sebenarnya sederhana kalau kita lihatkan ya. Kebahagiaan kita itu tak terletak kepada harta benda tau. Tidak pada penampilan diri kita. Tidak juga pada gemerlap perhiasan dan juga keindahan dunia. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah terkait erat pada hati kita sebenarnya. Hati dan roh manusia yang sering mendambakan redha Tuhannya, yang sering bersyukur kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Yang kita mahukan di pengakhirannya adalah syurganya Allah. Namun perjalanan hidup kita berbeza-beza. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak yang agak rancak yang saya akan berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Nun Alip Zai Alip, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Crystal dengan Zunika. Siapa nama Zunika dekat sini? Ramai yang nama Zunika. Tengah buat apa Zunika? Ada yang tengah nak tidur. Ada juga Zunika yang tengah menjahit baju. Ada juga Zunika yang tengah basuh baju, lipat kain, gosok baju sekolah anak. Macam-macam lagi. Baik, 12.27 minit tengah malam. Malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Terengganu. Terutamanya di daerah hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan sehingga 3 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas pada waktu ini. Kita telah pun mula memasuki El Nino. Jadi kalau kawasan anda dilanda panas yang melampau, jangan pula lupa untuk minum air banyak-banyak. Badan kita perlukan air secukupnya. Kalau boleh, elakkan daripada terkena matahari lah. Yang terlalu lama. Kerana sinaran UV sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang bacaannya terlalu tinggi, tidak baik untuk kesihatan anda. Awasi anak-anak kita terutamanya. Biasa budak-budak ni dia bukan peduli pun kan, hujan ke panas ke, dia tetap nak bermain dengan kawan-kawan. Kalau boleh nak bermain tu boleh, tapi di kawasan yang berbumbung. Kita takut anak kita, biasanya kanak-kanak ni ataupun orang yang lebih berusia ni mudah terkena strok haba tau. Mudah sangat terkena strok haba. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita ya. Pantau anak-anak kita sekali. Okey, geng-geng berhantu, mana anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada, saya nampak tu. Ada yang katanya tak semangat nak kerja hari ini. Allah, kenapa? Kenapa jadi begitu? Niatkanlah kita bekerja itu sebagai satu ibadah. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain kan. Jadi bekerjalah secara tekun. Apa lagi? Bersungguh-sungguh. Ikut peraturan, disiplin, profesional. Dan kita kena sayang akan kerja kita. Barulah kita semangat je nak buat kerja. Jangan hilang semangat. Saya mahu anda terus kuat semangat. Kerana semangat itu tak datang daripada fizikal kita. Semangat itu datang daripada jiwa kita, diri kita, dalaman kita. UOPS dari Kuala Terengganu melaporkan diri Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib, Limbong, Izo dari Kelapa Sawit, Johor. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau, Johor juga. Elbiana, Rosiliana, hadir dari Saratok, Sarawak, Abang JJ Gemas, Kantari, Mas Merah, Anak Anton, Kudat, Sabah, Lin, Roslinda, luncur sampai pagi katanya. Denik Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Zai Zuraini, salam dari Temerloh. Afif Nushazah, Vita Chor, Nida Wahida dari Senai, JB, Muhammad Jasni, Mon dari Sarawak, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Daniel Abdul Jalil Tahir, kita ada Syah Putra Mesin, Johor, Warung Mak Adli bersama dengan Encik Yusof Taib katanya, Encik Ujang Air Tanah, Encik Mokta Sungai Petai. Layan sampai pagi, mantap. Virginia Vanessa, Rus Merah, Pasir Putih, Kelantan, baru lepas hujan lebat. Hamdan Arifin, Nizam Pinang, Zainab Hussein, Jasmizi Abdullah, hadir dari Puchong, Dayang Heda. Kita ada Hasna Asrani dari Jerantut. Syaz juga hadir. Terima kasih untuk anda yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik bersama dengan Ella Putri Kota. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Tuan, Puan, Abang, Kakak. Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Sejenakan Belasit Kota, 12.44 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, pastinya anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Dan Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi di bulan kebangsaan. Kita sedang menuju detik bersejarah untuk negara kita. 31 Ogos 2026 merupakan hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun. Jadi di bulan kebangsaan ini, terus kibarkan jalur gemilang, walau di mana jua anda berada. Dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kenderaan, kenderaan dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas, walau di mana jua lah, semangat patriotik perlu ada dalam negara, dalam diri kita. Kita cinta dan juga sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Ya. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Azwarni Herni Cik Noh menyatakan panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini sebenarnya bagi mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah pun lusuh. Adalah lusuh, rosak ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi kita fokus kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Jom kita semarakkan satu rumah, satu jalur gemilang. Saya ingin melihat di seluruh Malaysia memasang bendera, memasang jalur gemilang kita. Tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu yang telah pun memperjuangkan tanah air sehingga mendapat kemerdekaan. Jadi pasang jalur gemilang sampai hari Malaysia nanti ya. Tapi kalau boleh jangan sampai hari Malaysia, sepanjang tahun. Saya sendiri pun pasang sepanjang tahun dekat rumah tau. Bila dah lusuh kita ganti. Bendera berapa ringgit. Jimmy Steady katanya tengah layan, layan Nasional FM, tengah kerja ni bang. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Nadira Nasti, Nistalio dari Pulau Pinang, dalam kereta dari Sungai Petani nak balik Pulau Pinang. Kejap lagi nak buat nasi lemak. Okey. Muhammad On GBH, Astani Patola, Haji Jasabli, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Kita ada Princess Su, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Amirul Abadi. Dia kata kepada semua geng-geng buruhan tu, selamat mendengar dan juga layan terus sampai pagi. Cik Ma dari Perlis, Pak Su Omar pun hadir. Cik Zamani, Cik Awang, salam GBH, hadir dari Setiu, Fazia G, Raj Zarina dari Seberang Perai, Nur Isa juga terus bersama-sama. Itu yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok, mana geng-geng TikTok saya, mana geng-geng TikTok Nasional FM, mana geng-geng burung hantu yang sering bersama-sama dengan saya di live TikTok. Jom bersama-sama dengan saya di TikTok sekarang ini. Mungkin ada juga akaun yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke live Nasional FM. Sila masuk, sila masuk. Ada yang tak kenal wajah saya, macam mana rupa abang manis ya. Boleh tahanlah manisnya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Kumpulan Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak berlayar dalam kehidupan kita? Sudah tentu kita nak berlayar kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hari ini baik, esok kita nak bertambah baik. Jadi terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.05 minit pagi. Negara kita sudah pun merdeka selama 69 tahun. InsyaAllah tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan diri anda? Diri kita betul-betul merdeka ataupun tidak? Cuba tanya, cuba tengok diri kita. Betul-betul merdeka ataupun tidak? Merdeka dari segi jiwanya, kehidupannya. Kalau belum merdeka lagi, sama-sama kita cari kemerdekaan untuk diri kita pula, ya. Roda tayar 14, mantap katanya. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Mereka juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Hati-hati memandu. Terus luncur sampai ke lokasi. Ikut peraturan jalan raya. Kita kena ingat bahawa kita memandu untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari maut di atas jalan raya, ya. Saya doakan semua pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasinya. Jadi pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih horn. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 1.06 minit pagi waktu ini. Sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026. 27 Safar 1448 Hijrah. Kita terus pelihara alam sekitar kita. Jaga kebersihan. Sebab baru-baru ini saya pergi ke kawasan peranginan lah, dalam negara kita. Saya tak nak cakap di mana. Tapi tempatnya cantik, pemandangannya indah. Cuma yang tak cantiknya, saya tengok sampah sarap banyak ditinggalkan. Masya Allah, kenapa perlu jadi begitu? Wahai pengunjung-pengunjung di pusat-pusat peranginan, tolonglah jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kalau kita tak nak jaga kebersihan, itu menunjukkan sikap kita, disiplin kita macam mana. Begitu teruknya disiplin kita. Jadi kepada mereka yang pergi ke pusat peranginan, tolong jaga kebersihan. Makan bersama dengan keluarga itu bagus. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah ya. Sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang. Mereka mahu melihat keindahan negara kita yang sebagaimana digembar-gemburkan selama ini oleh kawan-kawan mereka. Dia kata Malaysia cantik, rakyatnya bagus, aman, damai. Sekali mereka datang, rupanya banyak sampah sarap. Apa nak jadi? Saya bukan marah tau. Saya tak marah. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan anda semua. Rozilah Rabli, selamat pagi. Ita Chot juga. Jumai Kromok Nizam, ada Zagatin, kasut dah buruk. Adnan Yusof, 1E1, Pain Burger, 7E Baling, Mawar Jingga, Atira. Dia juga ada Asmadi dari Alu Gajah, Bang Ri, Mesara, Aci Anis, Halima Ahmad, Hazli Zabaha, Liana Cik Putih, Abdul Razak Ramli. Kita ada Wanta Senyum, Azifika, Black Ant, The 79, Chill Bro, Nur Cahaya, Lavender Girl, Muhammad Fikri, Restoran Syafiq, Ainun Putih, Suzana Ahmad, Joe Teknisi. Ini pendengar kita di Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar di Riau. Anwar Rafi, Pilot Darat, mantap. Ramlan Amy, Wawani, Zawati, Syam Ramsi, Ismi Pal, Suhaimi Mi. Aku pendosa, guard sekolah hadir, mantap. Selamat bersengkang mata ya, menjaga keselamatan setempat. Tapi jangan lupa terus dengarkan Nasional Gear Berhantu, sebab saya akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi. Intan Abdul Kadir, Kampung Gajah Perak juga turut bersama-sama. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang melaporkan diri. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Hiburan berbagai rentak sehingga jam 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu di sana. Jadi apa kabar pendengar-pendengar Nasional FM? Semua okey? Saya doakan semuanya terus berada dalam keadaan sihat selalu.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Kavita Alkayani, Amir Kumar, Udit Narayan dan juga Sonu Nigam menerusi lagunya Boleh Cudian, lagu dalam filem Gabi Kushi Gabi Gem ya. Lagu itu membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Semoga banyak usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak ucapkan selamat hari lahir. Belum terlambat lagi kita nak ucap selamat hari lahir kepada Perdana Menteri Malaysia kita semalam ya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada Perdana Menteri kita yang ke-79 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita doakanlah semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan kita akan terus menyokong aspirasi dan juga agenda reformasi demi rakyat dan juga negara. Ikhtiar diteruskan, amanah ditunaikan. Dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menunaikan segala perancangan-perancangan yang baik demi kesejahteraan negara. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Zira Fira melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Alan Burger, Gani Drive, Penang, Hati J, Abang Haji Sofian dari Brunei. Ini dua-dua geng dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Alicia Lia dalam perjalanan ke California katanya. Karamel Latih, kita ada Kamal, Zu'umi, Abdul Rahim, Nurul Huda, kita ada Fauzi Lazim, The Carbon, Nur Safa Marwah, kita ada Shang, juga hadir Muhammad Asyari, Rohani, Manja 0914, Merpati Putih. Katanya saya tengah MC sebulan ni bang, jatuh patah tangan. Oh, okey, semoga diberi kesihatan, sembuh cepat-cepat. Zulza Gulai Panas Langkawi, Abe Farhan, Ki Wajah, Driver Lori TPC, Pampapan, Lee Zeng, Zajak Fah, Kuala Terengganu, Faika, Puan Siti, Diamond 85, Maisara, Anissa Muhammad, Nur Pika katanya kepada suaminya yang sedang memandu menghala ke selatan. Ini Abang Lori katanya, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada isteri anda, Nur Pika. Muhammad Hafiz, kita ada siapa lagi? Cik As, Chief Zack, Pok Kerry, Nuras, Niza, Virginia Vanessa, Tiger Aini, Umi Syam, salam dari Melbourne, mantap, Aizamani, Haziq Hadiro. Yang tengok GBH mendonia tau, dekat Australia pun ramai yang mendengarkan, dekat London, kedutaan London pun hadir mendengarkan, dekat Norway, di Oman pada ketika ini. The E Official 3 Ainul Sireh memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu katanya dah lama tak nampak Abang Manis ada. Abang Manis sentiasa ada, insyaAllah. Jajah 83 sehari, pemburu pos logistik hadir. Adi Pontian, tak boleh dengar, tak boleh tidur dengar Abang Manis. Mantap Ki Wajah, jangan tidur sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pagi eh. Madam Fiza dari Labuan. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan. Dan kini tibalah masanya apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita bukan bertukar menjadi Ultraman, bukan bertukar jadi Spiderman, Superman, tidak. Kita bertukar jiwa kita, kita bertukar halua telinga kita dari lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya boleh panggilkan sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan yang pernah bersama-sama dengan anda. Kenangan yang menjadikan satu pengalaman dalam hidup anda. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan. Mendewasakan kita. Menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ya betul, kita tak nafikan masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita untuk tidak terus melangkah ke depan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok juga bertambah-bertambah baik dalam kehidupan kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores. Persembahan dari lontaran suara Daddy Dores dan juga Ella. Mendung tak berhenti hujan. Terus dengar Nasional Kia Berhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya Zon.

Eugene 14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah selalu cakap dengan anda, jangan dipuja bunga larangan. Nanti sakitnya dapat, malu pun dapat, sedih pun dapat. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Itu yang sering diperkatakan oleh orang lama-lama kan. Apa nak dirisaukan, dia katanya. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ya betul, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi adakah bunga yang baru itu sama seperti bunga yang lama? Aha, itu je cerita dia kan. Saya percaya anda sudah pun terimbau dengan banyak kenangan-kenangan menerusi lagu-lagu yang saya putarkan. Sudah tentu tidak akan kita tidak akan pernah melupakan masa yang lalu lah eh. Sepahit apapun, segetir apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar. Kita belajar agar semua perkara dilakukan dengan lebih baik pada hari ini. Kalau sebelum ini kita pernah tergelincir, kita pastikan tidak tergelincir lagi pada saat ini dan juga di masa akan datang. 2.28 minit pagi. Ada juga yang baru bertemankan National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda kerana terus teman berteman. Kita nanti nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Katanya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Selangor di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan juga Sepang termasuk sehinggalah jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, tapi sebenarnya kalau diikutkan di kebanyakan tempat di dalam negara kita, kita mengalami cuaca ataupun dilanda cuaca yang panas sebenarnya. Kesan El Nino yang berterusan dijangka sehingga hujung tahun ini di kebanyakan tempat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan buatlah pembakaran terbuka lah. Kalau semalam banyak kawasan dilaporkan bacaan IPU-nya tidak sihat, banyak kawasan yang dilaporkan tidak sihat. Jadi kita mengharapkan anda tidak lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar, jangan cemar, jangan bagi orang lain derita dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya perbuatan yang kecil itulah yang membawa derita kepada orang ramai. Deritanya bacaan IPU tidak sihat mula berlaku. Jadi tolonglah siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 1277 ataupun 127. Denda minimum boleh RM25,000, denda maksimum RM1 juta ataupun penjara 5 tahun. Nah, jangan main-main. Jadi tolonglah ya. Jangan lakukan pembakaran terbuka di kala kawasan kita banyak kawasan yang dilanda cuaca panas pada ketika ini. Anak Anton, terima kasih hadir. Suana Angah, Moiti Cek dari Sabah, Mizi 85, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Lori, Mai Raihan Creation, Zaini Omar, Cikgu Ati, Puteri Lilin, Sang Ruminan Empire, Ira Shah, Niza, Airil, Papa Rock pun hadir. Papa Rock, kita ada Faizul Muhammad, Persi Indah, Ara 77, Japlin, Asri Abdullah, Izan, Surya 71, Habibah Azman, Ina, Syazila, Ila, kita ada Fatimah Man juga, Bunga Kebangsaan, Amraza, Syazirul, Siti Khalijah, Din Taiping, Nur Adila, Mama Mira, Wan Laila, Planters juga terus bersama-sama. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi? Juriana, Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan. Ada yang resah sepanjang malam, ada je resah je hati dia, tak tahu kenapa, merindukan seseorang ke ataupun memikirkan sesuatu je sampai menjadikan jiwa tu resah je. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan akan menghilangkan sedikit keresahan anda. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: kasih.
1: Lagu ciptaan dan lagu lirik oleh Cui. Spring dengan Romantis 2.57 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Yang berbangun nak solat tahajud, nak buat lakukan ibadah-ibadah sunat, selamat beribadah untuk anda. Ada juga yang baru lepas, katanya ada yang terimbau kenangan pada waktu ini, termenung jauh. Ya betul, masa lalu tu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Tapi yang paling penting, kita tutup cerita yang lalu. Kita tutup saja cerita lalu, kita buka lembaran yang baru, agar kita lebih mantap, agar kita lebih bahagia untuk melangkah ke hadapan. Buat yang sedang memandu pada waktu ini, tenang-tenang memandu ya. Kawal emosi semasa memandu. Ini tak, asyik nak bergaduh je dekat jalan raya. Bila berlaku kemalangan, bergaduh. Dia salah dia, dia salah dia. Dia dah berlaku kemalangan, kemalangan tu tak perlu bergaduh. Kita tenang, kita kawal emosi kita, pergi ke balai polis, buat laporan kan. Jadi emosi yang tidak terkawal juga boleh menjadi punca utama sesuatu tragedi. Panas hati, tengok orang potong kita, kita pun panas hati, kita pun kejar balik, potong balik, jangan begitu. Elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Tenang, itu pilihan, dan pilihan itu memudahkan urusan kita. Ingat, keselamatan bermula dari sikap kita sendiri, dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Tenang, utamakan keselamatan semua pengguna jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama kita jadikan jalan raya lebih selamat dan juga harmoni. Untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Lee Baba Shop, selamat pagi. Abdul Muiz dari Kota Tinggi juga melaporkan diri. Kita juga ada Ajim. Rimba Malam, The Rimba Malam, Bulan Kofi, Yung Iza, Iman Niza, Norma Dayana, Zuleika Azurin, Kak Na, Ainina 27, Introvert. Ramai lagi lah Osman Cik Hassan, GB sentiasa di hati, mantap. Kelah Hasli dari Brunei, Ban SB masuk, pam pam pam. Satu kali Abang-Abang Lori. Kasut dah buruk juga, katanya nak luncur ke mana, ke Pantai Timur. Anissa Muhammad Yati dikata Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Nuri juga selamat hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. One katanya Asfaf Ceras, Adrin Amin. Siapa lagi? Saya suka ke udarakan nama-nama anda tau. Sebab apa? Sebab saya menghargai semua pendengar Nasional FM. Napi Tuas Jam apa manis. Kalau jam, relax-relax, tenang-tenang, saya ada menemani anda. Ada yang kata, kalau jam kenapa tak bawa roti? Itu kalau jam lain, jam nenas ke kan? Okey, Kudin juga turut hadir. Jom sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi buju katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Allahyarhamah Niki Abdillah menerusi lagunya Duri Terlindung. Ini lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Dukman S. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Search dengan Isabella. 3.28 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana terus kekal setia. Saya sangat-sangat kata orang tu, berterima kasihlah kepada semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu dalam segmen yang saya kendalikan. Bertahun-tahun saya kendalikan segmen ini, tau. Maknanya bertahun-tahun sudah anda mendengarkan pemilik suara ini. Dan selama bertahun-tahun itu saya banyak cipta kenangan dengan geng-geng berhantu. Kenangan manis, pahit, macam-macam kenangan yang hadir. Juga begitu mereka yang bersama-sama dengan saya, yang selalunya berada dalam live TikTok ni, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Anda sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Itu geng-geng berhantu. Wait, walau apa pun cabaran dalam dunia sekarang ini, termasuklah cabaran yang berada ataupun yang berlaku di Asia Barat, pergolakan yang kita lihatkan seolah-olah macam tidak ada kesudahannya. Namun begitu, kerajaan persekutuan kita akan terus komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, termasuklah dari segi pelaburan, hasil lagi apa dia, rizab keluaran dalam negara kasar KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian masyarakat. Ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tuan-tuan dan juga perempuan sendiri rasai. Sebagai contohnya, pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi madani, kan? Dan kita tahu juga di Sabah serta Sarawak ada yang perlu merentas daerah dan juga melakukan perjalanan yang agak jauh. Ada juga mereka yang bekerja dalam keadaan yang jauh dari tempat tinggal. Dan saya percaya sendiri, saya juga percaya bahawa budi madani, diesel ke petrol ke, memang tak cukup 200 liter. Tapi anda boleh, kata orang tu, mohon untuk pertambahan. Dan kita mengharapkan apa yang berlaku di Asia Barat, antara Iran dan juga Israel serta Amerika Syarikat dapat dihentikan serta-merta. Juga kalau bolehlah, kita mengharapkan dunia ini akan terus aman, tak ada lagi berlaku peperangan. Sebab kalau berlaku peperangan antara negara ni, yang menjadi kesannya tu satu dunia merasai, termasuklah terutamanya kesan ekonomi, tau. Itu yang kita tak mahu, peperangan itu berlaku. Jadi untuk dalam negara kita, Malaysia ni, kita sama-sama jaga, sama-sama jaga antara kita, saling hormat menghormati hidup dalam Malaysia ini. Dan 6979 ada pool 1602, Ati Azuriati, Haris Azman, Nurmala Abdul Hamid, ada Syah dari Penang, ada Wani juga, Kiara, Jun Harits, Syarul Nizam, Ita Rozaya, Sumandak Sabah, Izzat, Fiza Riza, Iwan 20, Hayati Arifin, Iris Chome, Zam 67, Wak Kapi 50, Jilau, Intan Payung, Suhaila Nizam, ada Shina Tasnim. Bunga Larangan pun hadir. Tadi saya putarkan lagu Bunga Larangan, tau. Betul. Terus Lida, Kemas Kedai sambil layan GBH dari Rolida Tom Yam. Mantap. Tom Yam campur satu untuk Abang Manis, telur dadar, ya. Nasi putih separuh aja. Kopi Ais hadir. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga se-Malaysia. Macam mana peniagaan anda hari ini? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau di mana jua kedai anda terletak, ya, juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Satu Malaysia punya burger. Harapkan hari ini peniagaan anda bertambah baik, ya. Johan hadir. Kawasan Perak Tengah. Juga ada Bunda Liz juga turut bersama-sama. Bagi peniaga-peniaga, berapa yang kita dapat hari ini, syukur, alhamdulillah. Dia sikit ataupun banyak, yang penting kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan insyaAllah kalau kita bersyukur, rezeki itu akan bertambah setiap hari. Aiman Cha. Pudin Burger Station.
Oh, burger juga. Mantap, abang-abang burger. Jom terus berhibur sehingga jam 4 pagi nanti. Sebuah lagu ataupun koleksi-koleksi lagu 80-an saya putarkan untuk anda, untuk kita sama-sama layan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini tentunya saya tujukan kepada anak-anak perantau yang sedang merantau ataupun yang pernah merantau. Kita masih ingat lagi mula-mula kita merantau kan. Dan saya percaya anak-anak perantau pada ketika itu 90% kehidupannya anak perantau digunakan untuk mencari rezeki tau. Betul, 10% lagi melihat bahawa adalah untuk waktu senang bersenang-lenang. Tandanya apa dia? Tandanya kita berusaha menutupi kerinduan pada orang tua kita dengan bekerja pada waktu itu. Kisah seorang biduan. Saya mulakan koleksi 80-an melalui lagu ini daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Kita memasuki di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Ramai yang dah bangun pagi kan? Alhamdulillah ramai. Bangun pagi terus cari Nasional FM. Itu yang kita mahukan. Mantap terus. Baik, bagi penduduk Negeri Sembilan sebelum ini melahirkan rasa bimbang lah, cukai kediaman tu naik ke tidak kan? Sebab kita dengar sebelum ini, sebelum ini pihak berkuasa tempatan di Negeri Sembilan sedang membuat kajian untuk kenaikan cukai yang sepatutnya dijadualkan Januari ataupun Julai, tetapi memutuskan tidak akan ada kenaikan cukai berkenaan. Perkara itu telah pun diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, memutuskan untuk tidak menaikkan cukai taksiran kediaman bagi tempoh 5 tahun akan datang. Dengar tu baik-baik, wahai penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Cukai taksiran kediaman tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Betul, perkara itu dah disahkan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim. Katanya keputusan itu telah pun diputuskan menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan pada Isnin yang lalu. Dan perkara itu telah pun dipersetujui oleh semua esko kerajaan negeri yang telah pun memutuskan untuk tidak menaikkan cukai pintu kediaman untuk 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, syukur kan. Lega penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Dengar-dengar cerita sebelum ni cukai nak naik, tapi insyaAllah tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Su Bella, selamat pagi. Opa Akif Akil, Cinta Hati. Ada Kamal Husin Muhammad Matahari, Ejen White Gluta Horse, Hesh dari Pekan. Ada Salina Zaila Rose, Mek Era, Mazna 646, Mr. R, kita ada Asma Malik juga, Shikin Yusof, Queen of Smoking, Noria Ismail. Ada Plantas, Shida Maznah dari Lawas Sarawak, Jenal Kabir, Amshar Gendut, ui, Farina Pineng, Hard Black, Aris Noraini, Purnama Merindu, Ati 80, Jurida, Noria Ismail. Ada Bah 89. Mantap semua. Syukur ramai yang hadir. Muhammad Fikri, Pak Su, Tengger Shell, KBDT hadir layan GB Syabah Manis luncur sampai pagi. Okey, sambung lagi. Nak nyes tepi bucu katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sano, Alka Yanik, lagu ciptaan Himesh Risha Mia, lirik oleh Samir, menerusi lagu ini, Teri Cunaria.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu membawa kita ke 4.35 minit pagi. Selamat pagi semua. Pagi ni tengah fikir, terutamanya kepada suri rumah lah, nak buat sarapan apa pagi ni. Pening kepala hari-hari nak masak kan. Betul tau, jadi suri rumah ni pening kepala nak masak. Pagi nak masak apa, sarapan pagi, makan tengah hari ni macam mana, makan malam pula macam mana kan. Pagi ni tengah pening tu, tengah termenung dekat tepi tingkap tu nak buat sarapan apa. Buat je berjemput ke, buat lemping ke, ada mihun, boleh goreng mihun goreng. Ada yang kata beli je bang, dekat depan tu ada jual nasi lemak. Okey, kita sokong peniaga tempatan kita kan. Dekat depan rumah tu akak jual nasi lemak, tu jiran kita juga. Yang sedang memasak nasi lemak, yang buat nasi lemak, yang buat mihun goreng, yang buat apa saja juadah sarapan pagi, buat sedap-sedap ya. Oh betul, buat sedap-sedap. Yang tengah buat kuih pun sama juga. Buat sedap-sedap, makan karipap, makan kuih donat, dia sedap. Akak tu buat kan, lain macam karipap dia. Tapi pastikan karipap tu penuh dengan intinya. Bukan karipap, bukan karipap apa dia, karipap oksigen. Saya selalu terkena dengan karipap oksigen ni. Nampak gebu je karipapnya. Sekali kita makan, oksigen yang ada dalamnya. Itu namanya karipap kesihatan. Baik, ya, sebenarnya dengan bulan kebangsaan, sebenarnya dengan Hari Malaysia, jom sama-sama. Semua orang ada media sosial kan? Semua orang ada, kata orang tu, platform media sekarang ini. Media sosial, ada yang ada Facebook, ada TikTok, Instagram, macam-macam lagi. Jom sama-sama kita, terutamanya kepada generasi muda lah, yang boleh menzahirkan semangat patriotik melalui cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka kan. Kita manfaatkanlah media sosial untuk menghasilkan kandungan kreatif berkait dengan kemerdekaan, keunikan Malaysia. Sebab apa tahu? Sebab kita di rakyat Malaysia, kita mempunyai peluang pekerjaan yang baik, peluang pendidikan yang baik, dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, tidak seperti negara-negara yang berkonflik sebelum ini. Jadi kita perlu zahirkan dengan cara betul-betul menyayangi negara kita. Jadi kita muat turunlah apa saja yang melibatkan kemerdekaan, apa saja yang melibatkan positifnya. Sesuatu perkara kita kena muat turun, kita jadi kreatif lah. Jangan pula muat turun perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah, mendatangkan pecah belah. Itu kita tak mahu ya. Okay, selamat pagi Cik Andy, Anaki, Black Aqua, Mar Pining, Mak Sunah, Mama Zahrin, Latif, Carol Azli, Nizam, Johnny J, Asda, Asna, Harun, Rembo, Akak Chome, Marina, Raja Udang, Ayah Rohaya, Kamis Bakery, Mariana, Zinon, Erin, Erina, Alia Sweet juga turun hadir. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kemurah tu dengan Teruntuk Cinta Hati pula. Komposernya Jawa Suki, Ira Milpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemurah tu di Nasional FM.

ciptaan LY lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Geng-geng buruhantu juga selamat pagi untuk anda. Pagi ini sama-sama kita bersyukur. Bersyukur itu nikmat, sabar itu indah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita pagi ini ya. Jadi selamat pagi lah untuk anda. Kita berterima kasih. Kita bangun, kita berterima kasih dengan semua anggota badan kita. Kadang-kadang kaki kita sakit, lutut kita sakit, kita letak minyak. Rupa-rupanya lutut kita dah tua pun, tapi tak pernah kita nak berterima kasih pada kaki kita. Tepuk-tepuk kaki kita, ucapkan terima kasih banyak-banyak wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya. Tepuk-tepuk dekat tangan kita, terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja-kerja dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan kata-kata yang baik untuk semua. Jadi terima kasih kepada anggota badan kita. Jangan tidak pernah berterima kasih. Kena berterima kasih. Berterima kasih bukan pada orang saja, berterima kasih kepada diri kita. Jadi saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.53. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru, Johor 5.55. Bandar Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang pula 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal kita. Kita nak pulang satu masa nanti kan, kerana hidup di dunia ini adalah tempat persinggahan, tempat abadi telah pun disediakan untuk kita. Cuma kita perlu bawa bekal seberapa banyak yang mungkin. Dan setiap hari sebenarnya adalah kesempatan yang terbaik ataupun kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan masa lalu. Semalam kita buat silap, hari ini kita pastikan kita betulkan semula. Kerana setiap kesilapan itu ada jalan untuk kita betulkan, ada peluang dan ruang untuk kita perbaiki. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara bahagian yang pertama. Dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Hidup Bersaudara. Macam mana Hidup Bersaudara itu? Kita ni saudara sesama Islam kan? Dan dalam Islam kita bersaudara, saling membantu antara satu sama lain. Yang paling penting kita hidup dengan aman, damai, makmur, sejahtera. Dan itu yang dituntut oleh Islam, damai, menenangkan. Okey, jom layan lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu dari lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisah. Dan maksud Nafisah adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda je yang tahu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba' Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat ittaqu Allah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bertemu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Maka temuan kita malam ini insya-Allah kita bincang satu tajuk, iaitu jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kita, memerintahkan kita, jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Jangan jadi hamba Allah yang bersengketa. Jangan jadi hamba Allah yang bergaduh, yang berkelahi. Nah, itu adalah seruan dari Nabi SAW. Maka mari kita tengok hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhu muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira aqahu al-muslim kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Maksud dia hadis yang panjang berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, hubungan dengan sesama kita umat Islam. Apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara

Nombor dua, wala tanajashu. Jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasu. Perkataan tanah jasu. Yang ketiga, wala tabawadu. Jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Tak kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru. Jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, balik ke lain. Ha, tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Balik belakang. Tu dipanggil tadabaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya, orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata, susah duduk beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh. Ha? Memang cari kelahi lah tu, kalau macam tu punya perangai. Nah, Nabi larang, jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duduk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duduk campur. Jangan duduk pi duduk campur, pi duduk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, ha, tak apalah, panggil kembali kat kedai kita. Tapi kalau dia duduk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Nah, ha? Ha, tu yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Ha, tu pun cari gaduh juga. Nah, ha? Ha, jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ini Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ha, tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata, Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima campur empat.

9 Nabi larang. 5 yang pertama kita sebutlah. Lepas tu Nabi sambung pula. Etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi 4. Jangan zalim dia. Jangan kamu menghina dia. Jangan kamu menyindirnya. Jangan kamu mendustainya. Jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam kalbu. Kalbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak 3 kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina muslim yang lain.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di Alta.

Hijaz dengan lagunya Sumaya. Bawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Selasa, 11 Ogos 2026. Anda akan bertemu dengan rakan-rakan saya menerusi Tiga Suara pula, yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi, Nasional Pagi. Banyak perkongsian yang menarik akan dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, berkongsi dengan anda serta menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi terus dengarkan Nasional FM ya. Dan seperti biasa juga, 6 pagi kebanyakan RTM negeri akan beroperasi seperti biasa. Sebab siarannya saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda di seluruh negara. Membawa berita yang baik, membawa berita yang sahih, membawa berita yang betul, membawa berita yang benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburannya terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran. Sebab itulah lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di RTM. Dan terima kasih juga untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya sangat-sangat kata orang tu menghargailah semua pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang terus teman berteman, tidak berganjak ke mana saja. Dan walau ke mana saja, frekuensinya tetap sama, tetap Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang di bulan kebangsaan sampailah ke hari Malaysia tahun 2026. Kita sama-sama semarakkan dan juga kita sama-sama tunjukkan patriotik dalam diri kita. Kita sama-sama tunjukkan cinta dan sayang kita kepada negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Jadi selamat pagi yang baru bangun tidur. Dan sama-sama kita mengharapkan pagi ini, ya Allah, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki buat kita semua. Pagi yang penuh ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita. Anda yang dalam live TikTok, terima kasih banyak-banyak tepi-tepi like ya. InsyaAllah anda akan berteman dengan pemilik suara ini malam nanti, ataupun malam esok. Malam esok 12 Ogos pula saya akan ke udara bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit saya nak kongsikan kata-kata ini. Sesuatu yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama, tetapi sesuatu yang tahan lama tidak datang dengan mudah. Selamat pagi semua. Pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan...
1: Saudara Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Radi OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.
1: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang mendengarkan Segmen Rada Pagi pada waktu ini.
1: Ya, bertemankan Pak An dan juga Amas awal 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti.
0: Ya, dan hari ini 11 Ogos 2026 bersama dengan 27 Safar 1448 Hijrah untuk Selasa kan. Dan tadi juga 6.1 minit telah pun berkumandang azan subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson.
1: Jadi teruskan layan Pak An dan juga Amas di Negeri FM Ingat sampai
0: bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: bohong kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbura, dia sambil makan, dia buat tampi, itu je. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lap tu kan. Kau
1: poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau. Kau ada bantai, ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila ya pendengar semua, kan kita nak bagi tahu mah hari ni cuaca di Negeri Sembilan macam mana mah.
1: Aduh, hari ni cuaca okeylah. Kita tak ada nak adu-adu sangat kan. Jadi ramalan hari ni daripada Met Malaysia, pagi hujan di beberapa tempat, petang nanti pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam diramalkan jerebu di beberapa tempat di kawasan pedalaman.
0: Oh, jerebu mah
1: ya. Itu untuk sebelah malam lah. Pagi dengan petang ini insya-Allah cuaca pun redup-redup je. Tak adalah begitu lebat hujannya kan. Jadi sama-sama kita doakan rakan-rakan yang bawa motor tu selamat sampai, dan juga mengutamakan keselamatan.
0: Ya, betul lah. Macam Ahmad pesan tadi kan, kemungkinan malam jerebu di kawasan pedalaman kan. Jadi kepada anda semua, kalau kawasan anda sudah nampak hin-hin ataupun dah mula sign-sign nak tibanya jerebu tu, jangan lupa untuk pakai pelitup muka.
1: Yo.
0: Dan minumlah air sebanyak mungkin.
1: Sekarang ni jom kita dengarkan Eka Matra, Sentuhan Kecundang.
0: Wow. Jadi Negeri FM yang sampai, tidak-tidak.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Saizi ai, ai Saizi ti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jaafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Ni kan FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah peringatan semua, sebentar lagi 7 pagi seperti biasa kita nak ke mana, Mah?
0: Pusat Berita Radio RTN Kuala Lumpur, kita dengarkan utama 7 pagi. Jadi terus kekal di frekuensi 92.6. Ni kan FM ingat sampai
1: bila-bila.

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisha Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: pagi. Terima kasih sekali lagi kerana memilih siaran 92.6 sepanjang anda memandu.
1: Ya, betul tu kan. Selepas tadi utama 7 pagi, sama balik bersama Pak Anan juga Amal untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi.
0: Dan untuk pagi ni pun kita ada Abang Zulkarnain Wafa kita lah. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi, dan mendoakanlah kita semua termasuk pendengar-pendengar agar dipermudahkan hari. Terima kasih Abang Mi. Abang Mitra pula. Lama tak dengar kabur dia kan.
1: Abang Mitra kita lagi. Dia masih sampai punya. Terima kasih.
0: Okay. Jadi sekali lagi kami nak ulang, hari ini Selasa 11 Ogos 2026 bersama dengan 27 Safar 1448 Hijrah.
1: Semoga berbaik aja untuk semua. Negeri FM ingat sampai.
0: Bila-bila.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter

0: makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh penusuk tanah air?
2: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Saya akan, saya nanti, saya free. Aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bayar tau. Ingat ya, uang yang tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila, Ma?
1: Yo.
0: Nak tanya kan, dulu kita habis je sekolah kan? Benda yang orang kata tu macam membuatkan kita risau, membuatkan kita rasa macam terfikir-fikir kan? Adalah PLKN. Ingatlah, Ma?
1: Nasib baik saya tak terpilih, Pak An.
0: Awak tak terpilih?
1: Kalau saya terpilih, mungkin lain saya jadi nanti.
0: Okey, jadi pendengar-pendengar semua ni nak bagi tahu kan?
1: Yo.
0: Kalau mana adik-adik kita, anak-anak kita kan, yang dah masuk umur 18 tahun, sekarang ni dah boleh periksa terpilih atau tak untuk PLKN 3.0 yang akan datang. Jadi kan, Ma, rakyat Malaysia yang memasuki umur 18 tahun, Ma, kan, tahun ini dah boleh buat saya makan lah. Sama ada terpilih untuk program latihan khidmat negara kan, Siri 4 2026 yang akan berlangsung dari 3 Oktober hingga 16 November, Ma. Jadi latihan PLKN ni macam kita tahulah kan, lebih kepada kurikulum punya side.
1: Jadi calon juga sebenarnya difahamkan akan menerima SMS yang mengingatkan mereka untuk menyemak status dalam talian lah. Dulu saya dapat SMS tu, Pak An. Saya baik-baik tak tahu, yo. Tapi bila check memang tak ada lah.
0: Tak ada lah.
1: Tapi bila SMS tu masuk,
0: Ada tulis PLKN punya SMS kan. Okay. Jadi bagi memastikan proses pendaftaran yang lancar dan memudahkan urusan pentadbiran, calon yang terpilih je, calon terpilih mesti mengesahkan kehadiran sebelum 18 September.
1: Tinggal lagi dia sebulan je lah kan.
0: Tak lama lagi, Ma.
1: Jadi calon juga boleh menyemaklah status pemilihan mereka di sistem EPLKN 3.0. Dan pada masa ini terdapat 3 kem yang beroperasi, iaitu kem 504 di Bukit Keteri Perlis, kem 505 di Pekan Pahang, kem 515 di Kuala Lumpur, dan 5 lagi pusat latihan dijangka dibuka, iaitu di beberapa daerah lah, antaranya seperti Perak, Kelantan, Kedah dan juga Sabah. Tapi kalau mana-mana yang duduk dekat Negeri Sembilan dapat kat Sabah, senang juga.
0: Sebab kita merantau ke negeri orang kan, jalan-jalan sikit kan. Apapun, all the best, good luck kepada adik-adik kita yang akan masuk PLKN 3.0. Semoga semuanya baik-baik aja. Enjoy.
1: Aman.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengan frame ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar-pendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Ya, dan seperti kita tahulah, minggu lepas atlet Muay Thai Malaysia berjayalah mengharumkan nama negara kita di pentas dunia dengan menjuarai dunia interim one strawweight Muay Thai, iaitu tak lain tak bukan Alif Rakit yang baru berusia 22 tahun. Tapi kali ini beliau kembalilah dengan melakukan sesuatu yang boleh memberi kita inspirasi lah kepada anak-anak muda di luar sana. Apabila dilaporkan hasil keringat beliau di One Championship, beliau menghadiahkan rumah RM1 juta lah untuk ibu bapa tercintanya.
1: Alhamdulillah, itu dia kan, benda yang membanggakan kita mah, benda yang orang kata tu semua orang nak kan, untuk memberi hadiah, membuat ibu bapa kita bangga lagi kan. Allah memang rezeki untuk Alif Rakib lah.
0: Dan hari itu juga masa dia berjaya memenangi tali pinggang kemenangan tu, kepulangan Alif ni Baan ke Kelantan turut disambut meriah apabila lebih 2,000 rakyat negeri itu hadir bagi meraihkan kejayaan jago Muay Thai berkenaan yang berjaya mengharumkan nama Kelantan dan Malaysia di pentas dunia.
1: Itu dia kan, salah seorang atlet negara kita kan, Alif Rakib kan, membanggakan Malaysia kan. Jadi kepada anda semua, tiada yang mustahil di sini. InsyaAllah apa yang kita cuba ingin capai akan tercapai dengan usaha dan titik peluh kita sendiri. Okey, tanya Alif Rakib.
0: Negara FM.
1: Ingat sampai bila-bila.